sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program pesan hari ini.
1: Pendengar, kita jumpa dalam pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya, Adriana Usmani. Saat ini kita akan berbicara tentang pola pikir.

0: mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, apa yang dimaksud dengan pola berpikir atau cara berpikir? Seringkali kita juga mendengar kata mindset. Pola berpikir atau mindset adalah cara seseorang memahami dan menanggapi keadaan di sekitarnya, diri sendiri, dan situasi tertentu. Pola berpikir merujuk pada proses mental yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Pentingnya pola pikir. Pola pikir yang positif dan berkembang atau growth mindset dapat mendorong seseorang untuk lebih berani mencoba hal baru. Belajar dari kesalahan agar mencapai potensi yang maksimal. Pendengar, peran pola pikir dalam kesuksesan. Pola pikir yang positif dan berkembang dapat membantu seseorang untuk meraih kesuksesan dalam berbagai bidang, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan pribadi. Membangun pola pikir positif. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membangun pola pikir positif, seperti terus belajar sesuai dengan minat yang dimiliki seseorang, mencari tantangan baru, menghargai proses, dan belajar dari kegagalan. Pola pikir dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman hidup, pengalaman pribadi, dan lingkungan sekitar dapat membentuk pola pikir seseorang. Pendidikan formal dan informal dapat juga mempengaruhi cara berpikir. Budaya, nilai-nilai dan norma budaya juga mempengaruhi pola berpikir. Selanjutnya, kepribadian. Sifat dan karakteristik kepribadian juga mempengaruhi pola berpikir. Pendengar, perlu dipahami bahwa pola berpikir berupa berpikir logis, yaitu menggunakan logika dan alasan untuk memahami dan menganalisis informasi yang diterima. Berpikir kreatif, menggunakan inspirasi dan inovasi untuk memecahkan masalah. Berpikir kritis, menggunakan inovasi untuk memecahkan masalah. Berpikir intuitif, cepat dan spontan, menggunakan perasaan dan insting untuk memahami sebuah situasi. Pendengar, ada orang yang bertanya seperti ini, mengapa ada orang jika ngobrol selalu nyambung, selalu mempunyai solusi dalam situasi sulit? Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengetahuan dan pengalaman yang luas. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang, semakin banyak topik yang bisa dibahas dan dijawab. Kemampuan mendengarkan yang baik. Jika seseorang yang pandai mendengarkan dengan saksama, akan lebih mudah memahami sudut pandang lawan bicaranya, sehingga bisa merespons dengan tepat dan relevan. Gaya komunikasi yang efektif, berbicara dengan jelas dan teratur, karena gaya bicara yang jelas dan teratur memudahkan lawan bicara untuk mengikuti dan memahami isi percakapan. Selain itu, kemampuan beradaptasi dengan topik yang sedang dibicarakan dan menunjukkan empati juga berperan penting. Kemudian gaya bicara. Seseorang yang mampu menyesuaikan gaya bicara dengan lawan bicaranya, misalnya formal

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, selanjutnya, mendengarkan dengan empati. Mendengar dengan empati membuat seseorang memahami perasaan dan perspektif lawan bicaranya, sehingga percakapan menjadi lebih nyaman dan bermakna, dan menggunakan bahasa tubuh yang sesuai. Karena bahasa tubuh yang mendukung ucapan, misalnya kontak mata, senyum, atau gerakan tangan, membuat percakapan lebih menarik dan bersemangat. Kemudian pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang kaya, baik positif maupun negatif, memberikan bahan obrolan yang menarik dan relevan dengan berbagai situasi. Lalu mengikuti topik pembicaraan. Seseorang yang mudah beradaptasi akan dengan cepat memahami topik yang sedang dibicarakan dan memberikan respons yang relevan. Selanjutnya, menciptakan lingkungan yang nyaman. Membangun suasana percakapan yang santai dan menyenangkan akan membuat lawan bicara merasa nyaman dan terbuka untuk berbicara. Dengan mengembangkan berbagai keterampilan di atas, seseorang dapat menjadi lebih mudah nyambung saat ngobrol dan membangun hubungan lebih baik dengan orang lain. Pendengar, ada pertanyaan yang timbul. Mengapa seseorang tidak dapat atau sulit mengubah pola atau cara berpikirnya? Ada beberapa faktor yang perlu kita cermati. Yang pertama, kebiasaan. Pola berpikir telah terbentuk sejak lama dapat menjadi kebiasaan yang sulit berubah. Kedua, ketergantungan pengalaman pada masa lalu. Pengalaman masa lalu dapat membentuk pola berpikir yang sulit diubah jika tidak ada refleksi perubahan sikap. Yang ketiga, kurangnya kesadaran diri tentang pola berpikir yang harus diubah karena merasa apa yang dipikirkannya adalah sesuatu yang benar. Yang keempat, pengaruh lingkungan. Orang yang selalu berpikir positif cenderung memiliki beberapa hal yang baik seperti kesehatan mental, kesejahteraan psikologis yang lebih baik, kemampuan coping yang lebih baik akan menghadapi stres, dan kemampuan untuk lebih mudah mengatasi masalah. Pola hidup, motivasi untuk mengurangi kebiasaan buruk, dan gaya hidup kurang sehat, serta termotivasi untuk menerapkan pola hidup sehat yang positif bagi fisik dan mental. Kemampuan menyelesaikan masalah. Berpikir positif dapat membuat seseorang melihat tantangan sebagai peluang untuk mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah dengan baik. Selanjutnya, pencapaian. Berpikir positif dapat meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, dan kreativitas, serta membantu seseorang untuk lebih bersemangat dalam mencapai tujuan. Mengabaikan emosi negatif. Memaksakan diri untuk selalu positif dapat mengabaikan atau menolak emosi negatif yang sebenarnya penting untuk diakui dan diatasi.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, akhirnya, berpikir positif memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Namun penting untuk diingat bahwa tidak semua situasi membutuhkan respons yang selalu positif. Menolak emosi negatif dan memaksakan diri untuk bersikap positif dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan hubungan dengan orang lain. Penting untuk menemukan keseimbangan antara berpikir positif dan menerima emosi negatif sebagai bagian alami dari kehidupan. Demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Bersama saya, Adriana Usmani.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Ibnu Jauzi diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat ilmu yang menjadi cahaya bagi kehidupan kita. Hanya dengan izinnya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik sepanjang zaman, pembawa risalah kebenaran dan pendidik umat menuju jalan yang lurus dan benar. Jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini yaitu mengembalikan esensi pendidikan, bangun karakter bukan cuma kejar gelar. Pada kesempatan ini khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya dalam setiap aspek kehidupan. Sebab takwa adalah bekal terbaik untuk perjalanan panjang menuju akhirat. Pada khutbah kali ini khatib mengajak seluruh jamaah untuk melakukan muhasabah dan renungan untuk memaknai kembali esensi pendidikan dalam hidup kita. Kita perlu sadari bahwa pendidikan sejati bukan sekedar tentang ijazah dan gelar, tetapi tentang pembentukan akhlak, karakter, dan kualitas diri. Pendidikan bertujuan melahirkan insan yang cerdas, beriman, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi sesama. Kita rasakan saat ini, di tengah arus zaman yang semakin cepat, pendidikan kerap dipahami sempit seperti berorientasi pada materi dan motif-motif lain yang bersifat duniawi. Tak jarang, prestasi akademik dijadikan tolak ukur tunggal keberhasilan seseorang, sementara aspek pembentukan akhlak dan karakter justru terpinggirkan. Padahal, esensi sejati pendidikan jauh lebih mulia dan mendalam dari sekedar formalitas administrasi atau status pendidikan. Bukan hanya tentang apa yang kita tahu, tetapi juga siapa kita dan apa yang harus kita lakukan demi pengetahuan itu. Pembelajaran yang berkualitas bukan hanya mereka yang pandai berhitung atau mereka yang mahir berbahasa asing, melainkan mereka yang berintegrasi, baik jujur, memiliki kepekaan sosial, serta memiliki komitmen terhadap kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Jabir menegaskan, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita melihat bagaimana banyak lulusan yang memiliki nilai tinggi pada rapor dan ijazahnya, namun tidak sebanding dengan akhlak dan kompetensi. Banyak barisan nilai di atas kertas yang hanya sebatas formalitas dan tidak sebanding dengan kualitas dan kepribadian pemiliknya. Ini menjadi cermin bahwa sistem pendidikan kita perlu untuk direfleksi. Ketika angka-angka dalam rapor dan ijazah lebih dihargai dibanding ketulusan hati dan keteguhan prinsip, maka sejatinya kita tengah kehilangan arah. Ketika gelar yang diburu daripada kualitas ilmu, maka menunjukkan pendidikan yang tak termurmutu. Padahal Allah dengan tegas telah menyebut bahwa orang yang memiliki kualitas ilmulah yang akan dinaikkan derajatnya. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya

Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Untuk mencari ilmu, kita juga harus memahamkan pada generasi muda bahwa pendidikan membutuhkan proses yang cukup panjang, berliku dan tidak instan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi begitu pesat, namun itu tidak boleh mengurangi perjuangan dalam meraihnya. Teknologi yang memudahkan itu jangan dijadikan sebagai tujuan, namun sebagai alat saja untuk mencari kesejatian ilmu yang mampu merubah kualitas diri menjadi lebih baik. Syekh Az-Zarnuji menyebutkan dalam kitab Talimul Muta'lim, menyebutkan bahwa dalam mencari ilmu seseorang harus memiliki 6 syarat. Beliau mengungkapkannya dalam sebuah syair, yakni duka'i wa hirsi wa istibarin wa bulgah wa irsadin ustizi wa tulil zaman. Syarat itu meliputi 1. Kecerdasan, yang 2. Ketekunan, yang 3. Kesabaran, 4. Bermodal, 5. Petunjuk guru, dan 6. Waktu yang tidak sebentar. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, kini saatnya kita bersama merenungkan, sudahkah pendidikan yang kita jalani melahirkan manusia yang utuh, bukan hanya pintar secara intelektual, tapi juga matang secara moral? Sudahkah kita mendidik untuk membangun bangsa yang adil, peduli dan berakhlak mulia? Terkait dengan hal ini, peran orang tua, guru, pemerintah dan masyarakat menjadi sangat penting dalam mengembalikan ruh pendidikan ke tempat yang semestinya. Kita harus menanamkan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya dinilai dari seberapa tinggi gelar yang disandang, tapi dari seberapa besar manfaat yang mampu kita berikan untuk orang lain. Karena itu jamaah sekalian, mari kita bangun komitmen bersama menjadikan pendidikan sebagai jalan perubahan diri dari umat. Pendidikan yang mengasah hati, bukan hanya otak. Pendidikan yang mencetak insan berakhlak, bukan sekedar profesional. Pendidikan yang menyemai cinta pada kebaikan, bukan kompetisi tanpa arah. Bersama kita bisa memperbaiki arah, kembalikan makna luhur pendidikan, bukan demi prestasi duniawi semata, melainkan demi peradaban yang lebih baik, adil dan penuh kasih. Pendidikan sejati adalah cahaya yang menuntun jiwa, bukan sekedar tangga menuju kedudukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

اكبر

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Berwisata di daerah Sulawesi Tengah tidak melulu kita berbicara mengenai pemandangan alam yang indah, namun juga tentang berbagai macam makanan khas yang menggugah selera, yang kaya akan rasa selalu membuat penasaran untuk dicicipi. Pernahkah Anda mendengar pepatah berbunyi, "Dunia tak selebar daun kelor"? Yang berarti dunia ini sangat luas untuk dikunjungi, meskipun pepatah ini sering didengar, tetapi tidak semua orang mengetahui bagaimana bentuk dan ukuran daun kelor. Atau ada yang pernah menjumpai sayur kelor? Apalagi di kota-kota besar, sangat sulit dijumpai pohonnya, termasuk dalam suku Morangeciai. Kelor memiliki tinggi batang sekitar 7-10 meter, dengan bentuk daun bulat telur yang kecil dan bersusun secara majemuk. Tak jarang daun ini memiliki lebar 1-2

0: cm. Mungkin karena ukuran yang kecil inilah pepatah daun kelor muncul dari zaman dahulu. Jauh dari ibu kota besar, ternyata salah satu masyarakat di Pulau Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah, mengenal daun kelor bukan hanya pepatah, tetapi sering menggunakan daun kelor sebagai sayur makanan pendamping nasi. Bahkan tak tanggung-tanggung, masyarakat Kaili, daun kelor ini sudah menjadi masakan keluarga yang hampir setiap hari tersedia di meja makan. Masyarakat Kaili menyebutnya uta kelo. Uta berarti masakan berkuah dan kelo berarti daun kelor. Bagian yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat Kaili adalah daunnya. Meskipun ukurannya sangat kecil, ternyata mempersiapkan daun kelor tidaklah sulit. Cukup menjepit bagian tangkai daun kelor menggunakan telunjuk dan ibu jari. Proses memasak daun kelor pun sangat gampang. Untuk lebih jelasnya, kita akan dengarkan penuturan dari Ina Ati berikut ini.
1: Uta kelo itu sayur kelor khas makanan orang Kaili. Sayur kelor itu bahannya terdiri dari daun kelor, lombok hijau, santan, udang, dan kalau lebih enaknya lagi, orang Kaili itu biasa bercampur dengan terong. Terus cara memasaknya itu, kalau orang Kaili asli, cara memasaknya itu air putih di dalam belanga dikasih mendidih sedikit, terus ditaruh lombok hijau, terus habis itu terong ditaruh. Setelah matang tadi terong, baru ditaruh santan. Setelah santan tadi sudah masak, baru ditaruh lagi kelor. Setelah itu udang. Kalau orang Kaili itu, pasangannya sayur kelor itu palumara dengan duo goreng.
0: Sangat mudah memasak sayur kelor. Dan bumbunya pun simpel, hanya memakai cabai, bawang, dan santan. Memasak daun kelor ada dua varian, yaitu di santan dan di kuah bening. Kecil-kecil cabai rawit. Meskipun kecil, ternyata daun kelor memiliki kandungan gizi yang luar biasa, seperti protein, vitamin A, vitamin C, kalsium, dan asam amino. Bagi masyarakat di Tanah Kaili, daun kelor sudah sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena manfaatnya yang begitu banyak, seperti makanan penambah tenaga, menjaga sistem kekebalan tubuh, mempertahankan massa otot, anti-stres, menjaga kesehatan sistem pencernaan, serta mampu memperlambat penuaan dini. Masyarakat Kaili mempunyai mitos tentang makanan ini. Kembali, kita ikuti penjelasan Ina Ati.
1: Kalau orang luar datang di Palu, belum lengkap rasanya kalau belum makan sayur kelor. Tapi kalau sudah makan sayur kelor, dia lupa pulang kampungnya. Anetona dakori savalikuna nakawari siri Palu, dopa nagana ane dopa nangande uta kelo. Tapi ane nikande namo uta kelo, domo nitorana manjili hauringatana.
0: Benar atau tidak, mereka percaya bahwa jika ada orang luar yang bukan berasal dari suku Kaili datang mencicipi uta kelo, orang tersebut akan memiliki rasa rindu atau ingin kembali lagi ke wilayah tempat suku Kaili bermukim dan tinggal menetap di wilayah mereka tinggal. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dari Bumi Tadulako, tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.

0: Iya. Dengar-dengar kata ada Pak Gubernur mau datang ini, mau mandi ujang Gubernur kalau begini model ini.
1: Insya Allah ada.
0: Mau lagu dangdut apa dan?
1: Ada balasan dari Nuda itu. Balasan dari lagu Nuda.
0: Janda berarti?
1: Iya, dua orang itu berbalasan. Perempuan yang laki-laki.
0: Bagaimana lagi itu?
1: Lagunya sama dengan Nuda.
0: Nantilah saya cari ya.
1: Ya, cari-cari.
0: Ini
1: dapat sih, pokoknya begitu saya cari.
0: Baik. Lanjut, ada yang mau disalam?
1: Ada, kirim-kirim untuk Bunda Megawati bersama Bung Muka di Smolik. Semoga disana tidak turun hujan. Ada juga Papa Rosmail Baru, Kuria, Bindi Labuan, Sasa Rukmin, Ibu Fatma Dolima. Ada juga Rindu Riani bersama Om Filus di Tombo. Ada Ibu Puga di KJL. Pokoknya semua pendengar Prodan, semua dan Prodan sehat semuanya. Sapaan sama untuk Bunti Prodan apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam. Lanjut di belakangnya Pak Nursin. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Prodangdut.
2: Dangdut ada lagi Megawati.
0: So banjir tentu di situ belum?
2: Belum sayang.
0: Mau lagu dangdut apa dan?
2: Dur yang jatuh Jo.
0: Baik. Nanti ku cari dulu ya. Kalau tidak dapat dur yang jatuh di pinggir pantai banyak.
2: Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut lagi. Belakangnya Ibu Rahmawati. Rahmawati melaporkan Ibu Megawati. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pro dangdut.
3: Dangdut ala kita.
0: Ibu Ustaz Rukmin. Tadi yo, mikirin kamu.
3: Iya.
0: Lagu dangdut Ayu Ting Ting tadi.
3: Iya.
0: Baru mau lagu dangdut apa dan?
3: Bangunan apa namanya gincu apa dasi dan gincu.
0: Dasi dan gincu, baik. Ku cari dulu ya.
3: Ya.
0: Salam buat siapa Bu?
3: Salam buat Pak Nurzin tadi. Terima kasih sopan. Ibu Mega sama Pak Muhtar. Dan semuanya saya salam hormat semua, salam sehat semua.
0: Oh siap.
3: Semoga Pak Amal kita di hari Jumat ini terima Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Spesialnya buat Bung Tito bersama operator.
0: Okay.
3: Makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih kita lanjutkan pendengar untuk program Pro Dangdut sore hari ini. Ku menyapa lagi, halo.
1: Halo, RRI Ampan. Assalamualaikum Bung Tito.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ibu Ria, yo.
1: Ria, iya.
0: Tapi tidak Ujang toh?
1: Nuri. Belum, sedikit lagi.
0: Nuri masih basuara itu. Kalau Nuri sobat diam berarti seujang.
1: Seujang, sekedinginan itu.
0: Lagu.
1: Lagunya Hamdan ATT, Berkawan dalam duka.
0: Adakah?
1: Ada.
0: Cari dulu ya.
1: Iya.
0: Salam kita silakan. Kita ganti saja. Ganti dengan apa?
1: Bikin Hamdan ATT juga dengan judul yang lain.
0: Oke. Okay. Carikan. Buat siapa?
1: Oke, dikirim-kirim buat Ibu Farda bersama suaminya di Sansarino. Salam hormat, salam kompak. Adik Bu Lina bersama Mama Nur di Pesungi. Adik Bu Ratna di Labuan. Ada Ibu Eli di Bailo. Ada Ibu Bunda Megawati bersama Bang Muntaris Moli. Ada Bunda Rumin Moratoba. Ada juga Papa Ros Bailo Baru. Ada Pak Nursin Boneratu. Ibu Timang Ibu Rahma di Matak.
0: Yep.
1: Dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kumpul.
0: Baik.
1: Buat Bung Tito, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo.
2: Tunggu minum kopi dulu.
0: Apa telepon ini, minum kopi dulu? Kasih habis minum kopi dah. Baru kopi.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo Bung Tito.
0: Halo.
2: Assalamualaikum,
0: juga.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore kembali. Minum dulu kopi, kasih tenang-tenang dulu hati.
2: Itu dong, minum dulu.
0: Kopi masih panas tau itu, kasih dingin dulu, baru turun bicara. Kalau masih ada keburu di pasar, di pasar aja dulu, gua beli.
2: Ya, itu tuh pilih cangkir, tutup
0: ya. Eh, cangkir bawa durian itu.
2: Baik, iya, iya, iya. Tidak bisa sembunyi.
0: Aduh. Lagu dangdut apa, Ibu Timang?
2: Tanya dulu dengan siapa.
0: Onde, semua orang sudah tahu loh kalau suara yang begini.
2: Tidak.
0: Ini Adi. Halo.
2: Oke, oke. Nenek Timang, nenekku sayang.
0: Halo. Halo.
2: Halo.
0: Dengan siapa, di mana, Bu?
2: Nenek Timang, nenekku sayang.
0: Mau lagu dangdut apa, Ibu Timang?
2: Iya, harus ngunci nih udara, Lea.
0: Iyalah. Harus.
2: Lagunya?
0: Iya.
2: Oh.
0: Jangan bilang timang-timang nenekku sayang.
2: Surianto Siregar. Apura-pura enggak tahu.
0: Apura-pura enggak tahu. Oh iya, mau cari dulu yo. Salam buat siapa?
2: Pertama-tama buat Tito.
0: Ah.
2: Selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga. Ada Ibu Ria tadi. Terima kasih Bapak Anyam. Ada Bunda Rusni. Semoga sehat selalu. Dan buat semua dengan RRI yang panas tanpa terkecuali, salam hormat, salam sehat. Terima kasih Tito.
0: Yoi.
2: Assalamualaikum dan selamat sore.
0: Selamat sore kembali. Ini bukan lagu dangdut ini, Bu. Middle pop, cuma lagunya beatnya lebih kencang, lebih tinggi ya. Jadi orang mengira bahwasanya lagu dangdut. Tidak semua lagu yang beatnya itu lebih mid atau lebih di atas itu dengan ketukan yang apa ya, beat up, itu tidak semua dapat dikategorikan lagu dangdut ya kan. Saya contohkan seperti apa ya. Ada lagu Hei kawan dengarkanlah, ini lagu paling seksi. Itu lagunya siapa? Lagu siapa sih? Musiknya. Itu kan biasanya orang kan pakai joget, tapi itu bukan dangdut. Ya kan, seperti itu saya. Itu contoh ya. Baik, nanti saya gantikan saja lagunya Bu ya. Tapi ini lagu-lagu dangdut yang bagus ya sore-sore ini. Lanjut belakangnya Bu Timang. Beyong. Oh, Siap, kita mainkan lagunya. Tetaplah bersama kami.

0: Tangguhkan sejenak untuk program Prodangdut sore hari ini. Peringat selanjutnya kita akan kumandangkan Gema Azan Solat Asar untuk wilayah Ampana Kota dan sekitarnya.
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih kita lanjutkan pendengar untuk Pro Dangdut di sore hari ini. Kami berikan lagi gambaran pandangan mata ya tentang pada pembukaan sepak bola Berani Cup di lapangan Stamina Ampana. Ya kan? Ya mungkin selepas sholat asar akan dibuka langsung. Berdoa saya semoga hujan masih tertunda untuk jatuhnya sore hari ini ya. Oke, silakan yang mau bergabung di 8218652. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bey, tadi ada Ncavo. Ini bare emore. Baik, sembari menantikan yang akan bergabung sore hari ini. Banyak yang bermula dari Facebook ya, seperti yang satu ini.

0: Okay, mohon maaf ya, agak sedikit Carlota berjalan tadi. Pembukaan untuk sepak bola Berani Cup di lapangan Seminan Panas sudah dimulai ya. Kita ke penelpon lagi, pendengar. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siapa yo?
1: Dengan Ibu Eli di Bailo.
0: Bailo, oh iyo, Ibu Eli pesuara mi pale. Lagu dangdut apa?
1: Indah Pada Waktunya.
0: Dewi Persik terlagu itu setahu ya?
1: Iya.
0: Silakan kirim buat siapa?
1: Untuk semua-semua Jo. So ujang ini mau angka jemuran.
0: Iya kak.
1: Iya.
0: Oh, do. Makasih
1: okay.
0: Ya.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut di belakangnya Bu Eli. Silakan 8218502652. Masih ku nanti, Mbak yo. Indah Pada Waktunya dia bilang. Baik, kita langsung saja ke lagu ya. Karena waktu kita ini tinggal satu lagu memang juga ini. Tetaplah bersama kami.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Masa Tua RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Gemba Saripati Maju.
1: Gemba Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gemba Saripati Maju edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Joko Nurjaya Sujari, dan kita akan ikuti informasi pertama dari RRI Palu. Pendengar, lebih dari 700 kepala keluarga masyarakat desa Kamaroraa, Kabupaten Sigi terdampak akibat longsor yang menutup sumber air pasca gempa magnitudo 6,7. Selengkapnya berikut laporan Miftahul Jannah.
2: Magnitudo 6,7 yang melanda beberapa wilayah di Sulawesi Tengah pada Selasa kemarin turut memicu longsor yang berdampak pada ribuan jiwa masyarakat di Kabupaten Sigi. Kepala Desa Kamaroraa, Fani Kusmi, saat menerima peninjauan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menuturkan bahwa bencana longsor yang terjadi di salah satu dusun desa menyebabkan putusnya akses air bersih warga. Akibatnya, ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih pasca bencana.
3: Jadi sumber air memang tidak bisa dilaksanakan secara manual. Itu memang kami mohon bantuan untuk sumber air. Karena kami sudah sampaikan tadi, kalau yang bisa kami lakukan dalam desa itu kami lakukan. Tapi kalau yang tidak bisa kami akan laporkan. Terus sumber air yang kedua di dusun satu itu sama juga kita ada longsor. Jadi untuk saat ini memang juga sumber air tidak bisa mengalir. Jadi kami laporkan juga jumlah KK yang tidak tersalurkan air adalah sekitar 700-an. Kakak ada sekitar 2.000 jiwa longsor, akibat longsor sumber airnya tertutup semua.
2: Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga selama masa darurat. Saat ini, sejumlah armada mobil tangki air serta hidran umum telah dikerahkan ke lokasi bencana guna mendistribusikan pasokan air bersih secara berkala untuk warga terdampak.
0: Pendengar, selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Yuni Safira di RRI Ampana. Yuni.
4: Baik, terima kasih. Oh, di RRI Palu, informasi dari RRI Ampana sore hari ini buka Bimtek PTK PNF 2 Sulawesi Tengah. Wakil Bupati Toja Una-Una dorong peningkatan kompetensi tutor pendidikan kesetaraan di era transformasi digital. Berikut laporan Rahmawati Tani.
5: Dewan Pengurus Wilayah DPW Asosiasi Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional atau ASTINA Sulawesi Tengah menggelar bimbingan teknis PTK PNF 2 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 di Ampana, Kabupaten Toja Una-Una. Wakil Bupati Toja Una-Una Surya Lapasiri pada kegiatan itu menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Namun menurutnya jalur pendidikan formal saja belum cukup untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam. Menurut Surya, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum yang dirancang pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan para tutor dan pengelola pendidikan yang berhadapan langsung dengan warga belajar di lapangan.
6: Melalui Bimtek PTK PNF 2 yang diinisiasi oleh ASTINA Sulawesi Tengah ini, pemerintah daerah sangat mendukung upaya kegiatan kapasitas ini di era transformasi digital dan implementasi kurikulum merdeka berbasis pembelajaran mendalam. Saat ini para tutor itu untuk tidak hanya menguasai materi tetapi juga harus memiliki pendekatan andragogi dewasa yang inklusif, kreatif, dan berbasis pemberdayaan.
5: Wabub Surya juga menyampaikan dukungan pemerintah Kabupaten Toja Una-Una terhadap berbagai upaya peningkatan kapasitas pendidik non-formal di era transformasi digital dan implementasi kurikulum merdeka berbasis pembelajaran mendalam. Para tutor dituntut tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga memiliki pendekatan andragogi atau pendidikan orang dewasa yang inklusif, kreatif, dan berbasis pemberdayaan. Rahmawati Tane melaporkan.
4: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Yuni Safira, dan dari RRI Ampana kami akan menuju ke RRI Makassar. Kami sudah terhubung bersama rekan Irsan Saputra. Irsan.
7: Iya, terima kasih banyak rekan Joko. Menginformasikan, Kopi Toraja menjadi daya tarik pengunjung di Pasar Bolu, Rantai Pao, Toraja Utara. Berikut laporan Ahmad Aprisudin.
8: Aroma Kopi Toraja menggoda pengunjung Pasar Bolu, Rantai Pao. Aroma kopi yang khas dan menggugah selera menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung Pasar Bolu di Kota Rantai Pao, Kabupaten Toraja Utara. Di salah satu sudut pasar tradisional terbesar di Toraja tersebut, berjejer sejumlah usaha penggilingan dan penjualan kopi yang melayani kebutuhan para pecinta kopi. Tidak hanya menjual kopi siap konsumsi, para pengrajin kopi di Pasar Bolu juga melayani penggilingan, pencampuran, hingga pengemasan kopi sesuai dengan selera pembeli. Berbagai jenis kopi khas Toraja tersedia mulai dari kopi Arabica, Robusta, hingga campuran atau blend yang memadukan karakter rasa keduanya. Salah seorang pemilik usaha penggilingan kopi, Ibu Sarah, mengatakan biji kopi yang dipasarkan berasal dari sejumlah daerah penghasil kopi di Toraja. Untuk kopi Arabica, pasokan diperoleh dari wilayah pegunungan yang memiliki kondisi alam yang sangat mendukung pertumbuhan kopi berkualitas. Sementara kopi Robusta berasal dari daerah Sangbua dan Pulu-Pulu yang juga dikenal sebagai sentra produksi kopi.
9: Sudah berapa tahun? Lebih 10 tahun. Iya. Ibu dapat kopi dari
10: Kuang, dari Seto, dari kalau Arabica itu dari Sabang sama Baruku, Pulu-Pulu.
9: Tiap hari berapa banyak ibu ya? Bikin? Tiap hari bikin berapa banyak?
10: Tidak tentu ya, tapi
9: orang pembeli banyak ya?
10: Ya lumayan.
8: Menurutnya setiap jenis kopi memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda, sehingga konsumen dapat memilih atau memesan campuran kopi sesuai dengan preferensi masing-masing. Toraja sendiri merupakan salah satu daerah penghasil kopi unggulan di Indonesia. Kopi Toraja dikenal memiliki cita rasa khas, tingkat keasaman yang seimbang, serta aroma yang kuat, sehingga menjadi salah satu komoditas yang diminati tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga di berbagai negara di dunia. Keberadaan para pengrajin kopi di Pasar Bolu turut menjadi bagian dari upaya mempertahankan tradisi dan kualitas kopi Toraja yang telah dikenal luas sebagai salah satu kopi terbaik Indonesia.
7: Demikianlah informasi telah kami sampaikan untuk Anda mendengar, kembali bersama dengan rekan Joko di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Irsan Saputra, selamat bertugas kembali. Dan dari RRI Makassar kami akan terhubung bersama rekan Jasmine di RRI Toli-Toli. Jasmine.
11: Terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Untuk informasi dari RRI Toli-Toli mengenai ekosistem laut di Kabupaten Toli-Toli. Sampah plastik masih banyak bertebaran di lautan dan menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang sangat serius. Limbah plastik yang dibuang sembarangan dapat mencemari ekosistem laut, membahayakan kehidupan biota laut, serta mengganggu keseimbangan alam. Nah, pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita menyikapi sampah plastik? Berikut kita ikuti wawancara bersama pegiat lingkungan Ramla Darise, dipandu reporter Datra Hasan.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan penggiat lingkungan Ibu Ramla Darise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam.
12: Tentunya terkait dengan ancaman plastik bagi ekosistem laut di Toli-Toli. Tentunya selaku pegiat lingkungan, bagaimana melihat saat ini masih banyak juga sampah plastik yang bertebaran, terutama di wilayah laut di Toli-Toli. Silakan Bu Ramla.
13: Ini sebenarnya kita kembali lagi ke kesadaran manusia, karena walaupun sudah diberikan edukasi bahwa plastik yang akan masuk ke pantai atau dibuang ke laut itu akan menjadi makanan biota laut, dan pasti kita manusia pasti akan memakan juga biota laut, kita akan memakan ikan, berarti sama saja dengan kita akan makan racun, karena itu adalah rantai makanan daripada kita sebagai makhluk hidup. Namun pelaku-pelaku yang dalam tanda kutip di sini kita sudah bilang yang berusaha, yang punya usaha di pinggir pantai maupun yang ada di pesisir pantai, ya, selalu sampahnya pasti dibuangnya ke laut itu sendiri. Ya. Jadi ini tinggal kesadaran manusia yang memang betul-betul harus kita tanamkan kepada pelaku-pelaku usaha ataupun masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai seperti itu.
12: Ya, tentunya kita tidak memungkiri bahwa berbagai macam produk yang dihasilkan tentunya ini banyak mengandung plastik, dan tentunya konsumsi masyarakat terkait dengan makanan dan memiliki sisa terkait plastik ini sebenarnya cara yang efektif untuk bagaimana mengendalikan plastik di lautan itu seperti apa, Bu Ramlah?
13: Sebenarnya gampang untuk pencegahan itu agar masyarakat tidak mau. Ya, salah satunya itu tadi adalah kita menyediakan tempat sampah atau memilah sampah agar plastik, sampah plastik itu jangan dibuang ke laut. Ini sekarang kan sudah giat-giatnya kantong kresek itu sudah tidak ada lagi dijual kalau di kota-kota besar. Nah, cuma ini kita masih dalam batas kita di Kabupaten Toli-Toli masih menggunakan itu. Gelas-gelas aqua, yeah. Ini kan sebenarnya harus ada giat untuk kita harus memakai tumbler saja kan?
12: Yeah.
13: Tapi ya itu tadinya. Jadi mungkin kalau kita sendiri atau saya pribadi duduk-duduk di tempat-tempat usaha atau tempat santai yang ada di pinggir pantai, saya selalu menyarankan kepada pelaku usaha, Bu, tolong kalau boleh sampahnya itu dibuang di tempat sampah saja, yeah. Jangan dibuang laut. Atau kan kayak macam kita di sini kalau di Lalos misalnya, kalau pada airnya surut kan banyak gelas-gelas bekas minuman itu, plastik bekas minuman itu kan langsung dibuang ke situ. Jadi pada saat air pasang ya otomatis plastik-plastik itu akan bawa lagi airnya sampai ke laut.
12: Ini kan tentunya kita ketahui bersama bahwa masalah sampah plastik ini kan artinya mendunia. Tentunya untuk di Toli-Toli apakah pernah sudah melakukan penelitian bahwa laut di Toli-Toli apakah sudah tercemar terkait dengan limbah plastik ini, Bu? Kalau untuk penelitian atau mungkin kajian-kajian yang pernah dilakukan selaku aktivis lingkungan, Bu?
13: Kalau untuk penelitian terkait lautnya sudah tercemar atau belum, itu mungkin kalau kami sendiri sebagai aktivis lingkungan itu belum ada penelitian secara apa, secara spesifik ya, seperti itu. Jadi kami belum bisa mengatakan bahwa laut Toli-Toli ini sudah tercemar dengan plastik. Tapi kalau kita melihat secara kasat mata, kita melihat laut di Toli-Toli ini ya memang sudah seperti itu, sampah plastik. Apalagi kalau yang dari sungai, apalagi kita punya sungai yang langsung ke laut kan, kita sudah bisa lihat sendiri masyarakat yang tinggal di sekitar hulu sungai kan, pasti sekitar sungai itu kan pasti buang sampahnya ya pasti ke sungai, dan pasti arah muaranya ya pasti ujung-ujungnya ke laut juga. Cuma untuk penelitian secara spesifik itu kita belum lakukan seperti itu. Dari akademisi juga, kebetulan saya seorang akademisi juga, belum juga melaksanakan penelitian terkait apakah laut kita sudah tercemar.
12: Terakhir, Bu, apa yang menjadi harapan dan pesannya kepada seluruh masyarakat agar laut kita bisa dijaga dari sampah plastik yang saat ini masih menjadi permasalahan di Toli-Toli? Apa harapannya, Bu?
13: Harapan saya adalah semoga pelaku-pelaku usaha yang berada di pesisir pantai, baik itu rumah makan yang sekarang menjamur di pinggir pantai serta tempat-tempat wisata, usahakan menyediakan tempat sampah atau sampah plastik itu jangan dibuang di laut, agar kita semua masyarakat Toli-Toli terhindar dari, kalau dalam tanda kutip, memakan racun ya, karena kalau plastik sudah masuk di laut, dimakan biota laut, kita juga makan, yang berarti kita makan racun. Jadi harapan saya sebagai pegiat lingkungan, semoga masyarakat yang ada di sekitar pesisir pantai janganlah membuat sampah di laut, utamanya sebagai pelaku usaha yang berada di pinggir pantai.
12: Baik, terima kasih Bu Ramlah Darise, penggiat lingkungan, sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini, Bu Ramlah.
13: Ya, sama-sama, terima kasih, Bang.
14: Ya, demikian rekan Joko informasi dari RRI Toli-Toli mengenai ekosistem laut. Kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Jasmine, selamat bertugas kembali untuk sore ini.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Peringat dari RRI Toli-Toli, kami akan terhubung bersama rekan Sabaria di RRI Bau-Bau. Sabaria.
4: Baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Untuk informasi sore ini dari Kota Bau-Bau ini terkait dukung produktivitas pertanian dan swasembada pangan, Dinas Pertanian Bau-Bau terima 9 unit Al-Sintan dari pemerintah pusat. Selengkapnya dilaporkan rekan kami WOD Nur Liani.
15: Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian telah menyalurkan bantuan 9 unit alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau untuk mendukung peningkatan produktivitas pangan dan juga memperkuat program swasembada pangan nasional. Bantuan tersebut terdiri dari 5 unit traktor roda 4, 2 unit crawler, dan 2 unit traktor roda 2 yang akan segera didistribusikan kepada 7 kelompok tani di Kecamatan Bungi dan Kecamatan Lealea. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Laude Arwah, mengatakan Al-Sintan tersebut mulai tiba secara bertahap sejak pekan ke-2 Juni dan ditargetkan sudah berada di tangan kelompok tani sebelum masa tanam dimulai. Menurut Laude Arwah, penyerahan bantuan akan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Bau-Bau, Yusran Fahim, dalam waktu dekat.
16: Tahun 2026 ada bantuan dari pemerintah pusat, terus dari Kementerian Pertanian itu ada beberapa alat pertanian. Jadi, jumlah semua ada 9. Kemudian rinciannya crawler 2 unit, kemudian TR2 itu ada 5 unit, kemudian TR4 traktor roda 2 itu ada 2 unit. Dan itu peruntukannya untuk kelompok-kelompok tani yang ada di Kota Bau-Bau, khususnya di Kecamatan Bumi dan Kecamatan Lele.
15: Sementara itu, analis PSP Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Siti Hasina Munianse, menjelaskan pihaknya sebelumnya mengajukan 4 jenis Al-Sintan, namun pemerintah pusat menyetujui 3 jenis alat yang dinilai paling relevan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Hasina menegaskan, bantuan Al-Sintan tidak diberikan secara sembarangan. Kelompok tani penerima bantuan harus terdaftar dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian dan juga memiliki aktivitas usaha tani yang jelas. Hal itu dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar dimanfaatkan dan tidak terbengkalai setelah diserahkan.
17: Pas juga begitu, Pak. Jadi syarat utama pertama itu petaninya harus dinyatakan aktif dan terdaftar di aplikasi Simluktan. Itu okay. Itu basic awal. Kenapa harus terdata? Karena itu menyatakan bahwa memang dia kelompok tani bukan baru dibentuk karena bantuan.
18: Okay.
17: Tapi memang karena sudah bersetani sekian lama. Nah, itulah yang salah satu basic awal, ya. Yeah. Kemudian diusulkan, dia mengusulkan. Diketahui oleh PPL-nya, kami memverifikasi kembali, layakkah dibantu.
18: Okay.
15: Dengan tambahan Al-Sintan tersebut, pemerintah Kota Bau-Bau berharap produktivitas pertanian, khususnya komoditas pangan, dapat meningkat, sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional. Wade Nur Liani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
4: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Sabaria Nuhung. Dan baik, pendengar, kita akan mengikuti informasi terkait dengan penjangkauan calon siswa sekolah rakyat. Kami akan terhubung bersama rekan Andi Imran di RRI Boni. Andi.
19: Baik, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Pendengar dan juga pemirsa, penjangkauan calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Bone melampaui target untuk jenjang SMP dan SMA menjelang tahun ajaran 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami, Ayunia Nindiati.
4: Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Bone terus melakukan penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim tepat sasaran. Hingga pertengahan Juni, jumlah calon siswa jenjang SMP dan SMA yang berhasil dijangkau bahkan telah melampaui kuota yang disiapkan. Ketua Tim PKH Kabupaten Bone, Sudasman, mengatakan, tahun ini, sekolah rakyat menyediakan masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini, jumlah calon siswa SMA yang telah dijangkau mencapai 98 orang, sedangkan SMP telah

0: Kecamatan dan 373 desa serta kelurahan. Pendamping melakukan verifikasi langsung dari rumah ke rumah terhadap calon siswa yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin ekstrim dan miskin. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti menegaskan, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah reguler. Ia menjelaskan, calon siswa dijaring melalui sistem penjangkauan langsung berbasis data sosial ekonomi yang telah diverifikasi pemerintah.
1: Kami dari Sekolah Rakyat sejauh ini hampir tiap pekan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Sosial dan Pusdiklat terkait persiapan-persiapan untuk penerimaan siswa di tahun ajaran baru dan juga untuk persiapan perpindahan atau moving dari sekolah rintisan ke sekolah permanen. Itu hampir tiap pekan kami melakukan koordinasi terkait bagaimana nanti penyambutan siswa barunya, orang tuanya, fasilitas dan kemudian kurikulum yang akan berjalan. Itu yang kami siapkan.
0: Menurut Reski, metode jemput bola tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima anak dari keluarga yang membutuhkan. Selain kondisi ekonomi, kesiapan anak dan persetujuan orang tua juga menjadi pertimbangan sebelum calon siswa ditetapkan sebagai peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Joko. Silakan.
3: Iya, rekan Andi, terima kasih laporannya untuk hari ini dan selanjutnya pendengar kami akan kembali terhubung bersama rekan-rekan di RRI Kendari. Ada rekan Yusak. Yusak.
4: Baik, rekan Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. RRI Kendari menurunkan informasi hingga Maret 2026 Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat ada sebanyak 62 kasus baru HIV. Dan laporan ini selengkapnya disampaikan oleh rekan Idam.
5: Kendari itu sudah mencapai angka 62 kasus.
6: Sepanjang periode Januari hingga Maret 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari menemukan 62 kasus baru HIV. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, mengatakan, temuan tersebut diperoleh dari hasil screening terhadap 2.628 yang berasal dari 8 kelompok populasi kunci yang menjadi sasaran pemeriksaan. Dari seluruh kelompok yang menjalani screening, jumlah pemeriksaan terbanyak dilakukan pada ibu hamil. Selain itu, screening juga menyasar kelompok lelaki seks lelaki atau LSL, wanita pekerja seksual, warga binaan di lembaga pemasyarakatan, serta penderita tuberkulosis atau TBC. Menurut Elvi, pemeriksaan dilakukan sebagai langkah deteksi dini untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat dan mencegah penularan lebih luas. Dan berdasarkan hasil screening tersebut, kasus HIV yang paling banyak ditemukan pada kelompok lelaki seks lelaki atau LSL, dan temuan ini menjadi perhatian khusus bagi Dinas Kesehatan Kota Kendari untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan pada kelompok yang memiliki risiko terpapar HIV.
5: Jadi untuk tahun 2026 ini sampai dengan, kalau HIV baru kita bisa tarik sampai dengan bulan Maret ya, karena memang dia per triwulan. Jadi temuan kami untuk kasus HIV baru di Kota Kendari itu sudah mencapai angka 62 kasus. 62 kasus ini kita dapatkan dari hasil screening 2.628 pada 8 populasi kunci. Jadi kita masih terus aktif. Nah, dari 2.628 ini di 8 populasi kunci tersebut, yang paling banyak kita lakukan screening itu ada pada ibu hamil. Nah, selain itu juga penyumbang selanjutnya yang paling banyak untuk pelaksanaan screening itu adalah pada kelompok lelaki seks lelaki, wanita pekerja seksual, wanita binaan pemasyarakatan, juga pada penderita TBC. Kalau penderita IMS dengan pengguna narkoba jenis jarum suntik itu ada kasusnya tapi sedikit, apalagi kalau narkoba itu kasusnya tidak ada sampai hari ini.
6: Elvi juga menjelaskan peningkatan jumlah kasus yang ditemukan melalui screening justru menjadi indikator jika penemuan kasus lebih efektif. Dengan semakin banyak kasus yang terdeteksi sejak dini, maka penderita dapat segera mendapat layanan kesehatan dan pendampingan sehingga peluang untuk memutus rantai penularan HIV menjadi lebih besar. Lebih lanjut, Elvi mengatakan untuk menekan angka kasus HIV, Dinas Kesehatan Kota Kendari terus melakukan berbagai langkah, diantaranya memberikan edukasi kepada masyarakat dan kelompok berisiko termasuk pekerja seks dengan mendatangi lokasi-lokasi mereka bekerja. Selain itu, penguatan temuan kasus juga terus dilakukan melalui pencarian aktif pada 8 populasi kunci. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan penyebaran kasus HIV di Kota Kendari dapat ditekan.

0: dan kesadaran masyarakat meningkat dan semakin banyak penderita yang mendapat pengobatan sejak dini.
1: Baik, informasi dari RRI Kendari mengenai peningkatan kasus HIV. Kembali ke rekan Joko Nurcahyo di RRI Palu.
2: Terima kasih rekan Yusak di RRI Kendari sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti informasi dari RRI Palu, di mana pemerintah Kabupaten Donggala pastikan tidak ada kerugian pasca gempa magnitudo 6,7. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Sofyan Muhammad. Sofyan.
3: Ya baik, terima kasih rekan Joko. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Donggala memastikan tidak terdapat laporan kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah dan dirasakan di sejumlah daerah termasuk Kabupaten Donggala. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Donggala, Edi Syam, kepada RRI mengatakan pihaknya langsung melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan petugas kebencanaan di berbagai wilayah guna memastikan dampak gempa yang terjadi. Menurut Edi, hingga saat ini BPBD Donggala belum menerima laporan terkait kerusakan rumah warga, fasilitas umum maupun korban akibat guncangan gempa tersebut. Berikut kutipan pernyataan dari pejabat BPBD Donggala, Edi Syam.
4: Tidak, kalau Kabupaten Donggala ya tidak aman-aman ini, saya lihat sekitar tinggal dari semua wilayah ya. Tidak ada, hanya goyang-goyang saja.
5: Berarti
4: ada kerusakan.
5: Berarti tidak berdampak Pak ya pada bangunan yang ada?
4: Tidak, tidak ada.
5: Dan tidak juga termasuk
4: korban jiwa? Saya sudah kontak semua tadi, tidak apalagi korban jiwa. Kita sudah kontak semua tadi, semua wilayah tadi. Ada cubai-cubai kita yang ada di wilayah Kabupaten Donggala, tidak ada.
3: Edi menambahkan, BPBD Donggala juga belum menetapkan status tanggap darurat maupun mendirikan posko pengungsian karena tidak ditemukan dan memerlukan penanganan khusus. Meski demikian, sejumlah langkah antisipasi tetap dilakukan, diantaranya menyiagakan personil serta mendirikan posko evakuasi di Rumah Sakit Kabelota Donggala. Selain itu, BPBD terus memantau perkembangan kondisi di lapangan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Masyarakat pun diimbau tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga diminta mengutamakan informasi resmi yang disampaikan pemerintah maupun BMKG terkait perkembangan aktivitas kegempaan. Dari Kabupaten Donggala, Sofyan melaporkan.
2: Baik, terima kasih rekan Sofyan langsung dari Kabupaten Donggala terkait dengan pasca gempa magnitudo 6,7 yang melanda wilayah Donggala, Palu dan juga Kabupaten Sigi. Dan pendengar, mengakhiri program Gema Saripati Maju sore ini, kita akan ikuti news feature dari RRI Mamuju terkait dengan euforia Piala Dunia di kampung-kampung Sulawesi Barat. Kita akan ikuti news feature selengkapnya bersama reporter Muhammad Ilham.
6: Di banyak kampung di Sulawesi Barat, malam-malam Piala Dunia jadi ramai sekali. Orang kumpul di lapangan, pos kamling, atau di halaman rumah cuma untuk menonton bola bareng. Walaupun Indonesia tidak ikut, suasananya tetap seperti pesta tiap malam. Muhammad Sabir, Kepala Bidang Prestasi dan Pembudayaan Olahraga, cerita kalau Piala Dunia di Sulawesi Barat benar-benar hidup.
7: Para pencinta sepak bola di Sulawesi Barat, kondisi di Sulawesi Barat tentang Piala Dunia ini, saya lihat ini sangat ramai atau semarak yang baik dari desa-desa mau ke di provinsi, bahkan di rumah-rumah, di pos kamling, malah di apa namanya, ada yang bawa layar di luar atau di lapangan menonton bareng.
6: Lapangan yang biasanya sepi sekarang penuh dengan tikar dan kursi plastik. Anak-anak lari di depan layar, orang dewasa duduk sambil minum kopi, merokok, dan komentar sepanjang pertandingan. Ia mengatakan bahwa sepak bola memang punya tempat khusus di hati banyak orang.
7: Kan di rumah-rumah, di pos kamling, malah di apa namanya, ada yang bawa layar di luar atau di lapangan menonton bareng. Karena memang olahraga ini adalah diidam-idamkan seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Karena ini merupakan Piala Dunia dan menampilkan pemain-pemain terbaik dunia.
6: Nama-nama pemain dunia yang dulu cuma didengar di TV sekarang jadi bahan obrolan di kampung. Orang bisa ribut kecil soal Messi, Ronaldo, atau pemain-pemain baru, tetapi tetap ketawa bareng lagi. Euforia ini terasa bahkan sebelum kick-off. Wakil Ketua Lima KONI Sulbar, Andika Habda, menjelaskan bahwa semangat itu sudah terasa sejak awal.
8: Yang jelas kalau kita lihat sebelum digelarnya Piala Dunia saja, euforia di Sulawesi Barat itu sudah ada ya. Itu terbukti dengan beberapa fans Piala Dunia itu melakukan konvoi hingga di Polewali itu, kalau kita lihat di sepanjang jalan, di rumah-rumah penduduk, itu sudah ada bendera yang tinggi sekali, masing-masing negara yang didukung dibenderakan di atas rumahnya.
6: Bendera negara favorit dipasang di depan rumah, di atas atap, di pohon-pohon, bendera seperti Argentina, Belanda, Brasil, dan lain-lain menghiasi sepanjang jalan. Dari situ saja sudah kelihatan siapa dukung negara apa di satu kampung. Di Mamuju, suasananya juga makin terasa.
8: Nah, terus kalau di Mamuju sendiri, kemarin kita lihat fans Argentina yang memang pemegang Piala Dunia terakhir sebagai juara bertahan, ya konvoi keliling kota Mamuju. Ya, yang jelas euforia Piala Dunia ataupun Piala Eropa, dan apalagi kalau misalnya kita berbicara dengan AFF yang ada Indonesianya, itu pasti memang euforia kita sebagai penikmat sepak bola itu pasti cukup ramai sekali.
6: Motor dan mobil keliling kota bawa bendera, pakai jersey, klakson berbunyi di mana-mana. Di kampung-kampung sekitar, anak-anak muda ikut-ikutan, kompoi kecil-kecilan sebisanya saja. Intinya, semua mau merasakan serunya Piala Dunia. Dari kota sampai ke kampung.
2: Pergara News Feature bersama dari RRI Mamuju tadi sekaligus mengakhiri paket berita berjaringan Sekoril 4 dalam Gemas Saripati Maju edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nurcaya Sujari bersama rekan teknik Irfan Maulani dan Anjas Pole ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
9: Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang salat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Qur'an adalah lebih utama."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun judul kita pada kesempatan ini yaitu karunia harta dan anak. Pendengar RRI yang budiman, karunia harta dan anak adalah suatu karunia yang sangat menguntungkan bagi seseorang yang berakal dan yang bertakwa. Keduanya akan membawa keuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena kedua karunia itu dapat digunakan untuk memperbanyak pahala di akhirat. Selain itu, keduanya dapat juga sebagai cobaan dan siksa. Karena itu, Allah menyebutkan salah satu sifat orang-orang fasik yang merugi adalah harta dan anak mereka menyebabkan diri mereka makin rugi di akhirat. Betapa banyak yang mencintai harta, tamak dan bersungguh-sungguh mencari rizki yang menjadi tawanan hartanya, karena ia tidak menjadikan hartanya sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahkan ia rela mengorbankan kesehatan, kemudian dan keprimaan tubuhnya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Padahal hartanya tidak menguntungkan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, hartanya menyebabkan kefasikan dan pemuasan hawa nafsunya yang selalu menyuruh ke berbagai perbuatan dosa, sehingga ia termasuk orang-orang yang rugi. Berapa banyak hartanya yang lenyap dan ia merugi karena banyak mengeluarkan harta di jalan yang tidak benar. Pendengar RRI yang budiman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ala maktasada." Tidak akan miskin seseorang yang hidup sederhana. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang terbaik adalah yang pertengahan. Keutamaannya yang paling utama adalah yang berada di tengah. Demikian pula hidup yang halal adalah hidup pertengahan, tidak berlebihan dan mubazir dan tidak pelit. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa Tuhanmu menyuruhmu menjaga harta dari berbuat mubazir dan berlebihan, dan Dia menyuruhmu berbisnis dengan pertimbangan yang baik dan menjauhi segala bentuk berlebihan dan mubazir. Karena harta dapat dijadikan sebagai perisai bagi seseorang mukmin, dan tidak seseorang pun dapat menahan dirinya dari harta. Tetapi Allah melarang hambanya bersikap berlebih-lebihan dan mubazir, karena perbuatan semacam itu sama dengan perbuatan setan. Pendengar RRI yang budiman, janganlah kalian menjaga orang yang lemah imannya, yang hanya peduli kepada kehidupan dunia dan hatinya hanya tertarik pada harta dan anak, dan ia kikir dan suka berbuat maksiat dan melupakan kesenangan di dalam surga. Karena ia hanya bersenang-senang dengan harta, anak-anak, istri dan anak cucunya, dan ia lupa dari siksa neraka. Karena ia selalu hidup foya-foya, sehingga lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia mati sebelum bertaubat, sehingga ia mati dalam keadaan rugi. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa Allah telah memberitahukan bahwa harta dan anak-anak merupakan cobaan bagi setiap orang.
dan jangan sampai keduanya menjadi cobaan yang menyusahkan pemiliknya. Jangan kalian kikir dan bakhil dalam harta dan anak-anak kalian. Janganlah merubah karunia menjadi cobaan, dan janganlah yakin bahwa harta dan anak-anak kalian dapat melindungi kalian dari Allah dan siksanya. Ketahuilah bahwa keduanya merupakan cobaan bagi setiap orang. Apakah ia akan mempunyai jalan yang baik ataukah buruk, dan keduanya dapat mendorong seseorang ke dalam sorga atau ke dalam neraka, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatul wasalihatu khairu 'inda rabbika sawaban wa khairan amalan. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah kesenangan hidup di dunia, sedangkan amalan yang baik di sisi Tuhanmu lebih baik pahalanya dan lebih dapat diharapkan manfaatnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, olehnya itu, kepada kita semua, marilah kita menjaga harta kita, anak kita. Harta kita kita keluarkan di jalan yang diridhoi Allah, Allah Subhanahu wa taala, dan anak kita kita didik menjadi anak yang saleh dan salihah. Demikian yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam masyarakat manapun selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan, dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

0: Di bola ke bola, kok makin asyik. Di bola ke bola, kok makin asyik.
1: Siapa yang ngajar ngaji nanti? Oh, ada Ustaz Eko ini ya?
2: Ada Ustaz Eko. Ayo ngaji dulu, ngaji. Yuk.
3: Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Jauzi diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar, tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Pegang buku ini, sabar. Mau ganti juga, nih.
2: Ini, ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Nansa ganti. Belum laku jualanku, Li.
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mau pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu. Mau lihat kasih. Kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Bantu aku ini. Loser. Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: kue banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi. Harga baraso tambah naik. Belum mau bayar koperasi. Kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga. So ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa. Ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara tante bahasa kiri belok kanan.
0: Astaga, ya no. Tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Adam baru kok serang ngobatin pasiennya.
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Kamu menyanyi kan Mbak Salto. Terserah saya apa omong urusanku ya.
1: Tur, Ngana mau menyanyi kah Mbak Salto kah kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, oh iya weh. Terlalu asik kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satu Rempana. Dan menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita malam hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical change oil recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian memastikan penanganan bencana lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga menerima pengunjung. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari air.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan cepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani, jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat. Dampak selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Tutar Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Mengatakan dampak kemarau kita lebih panjang dan kemarau yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan. Kemudian mengatur kalender tanam, ganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Sena pada RRI ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesiminasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air yang resilient menghadapi kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya dengan bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita kan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi. Target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Yang menilai keberhasilan implementasi CEOR di lapangan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina di Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron hanya 50 sampai 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magda Nawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2022. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengaju kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa butuh pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya adalah tertinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable, ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas, Afiliani, mengatakan persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu 87%, ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi, artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada, gitu ya. Kita kan pengennya nggak begini, secara bank sudah kita pengen mendanai. Dan apakah yang bicara suku bunga itu nggak banyak ya? Kalau di apa, biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya, bukan itu utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak
11: Perbanas menyimpulkan perlunya realisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kelas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus Solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus Selasa Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus Solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pada Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional pesawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus jumat terakhir jemaah haji yang berada di muka operasional pesawat.
0: Syarif Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus jemaah terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional pesawat dan sebelum sholat Jumat 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan pesawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026, dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, jemaah haji gelombang kedua secara bertahap terus berangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Mendengar pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIH mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Bagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan bus selawat yang menuju ke wilayah Sisha dari Terminal Syif Amir dan wilayah Mishkala dari Najat serta wilayah Jizya dari Terminal Jabal Kabir terpantau sejak pukul 4 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute tersebut rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Syif Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi melainkan dipindahkan ke dalam yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji si Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi

0: saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
1: Itu berapa pada hari keberapa bu atau?
2: Itu tanggal 28 Mei. Bukan.
0: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 92 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Cirebon, para jemaah asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
4: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 16 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Rubelah, Kecamatan Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
5: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Terutama ya jaga kesehatan ya sih, jangan sampai nanti karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
4: Khotib Haryanto menambahkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian.

Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap

0: warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Farouq Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Putra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia elit pro akademi atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha melakukan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba termasuk inisiatif kita menggandeng partner ekonomi ini juga oleh kita sinkron dengan program tim. Tentu ini juga sadari karena seperti dengan anak game jauh atau fisiknya.
0: Niat, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik. Terima kasih dan pendengar, bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus untuk karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Ada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama. Itu akan ada kelompok usia 16 dan 20. Sementara di Championship ataupun Kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro Tiga Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam media menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial verifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di San Francisco Bay Area, Amerika? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026. 20 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini mah kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener, karena persatuan itu kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.

luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, yang mana piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton, meskipun tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Kumantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Pak Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-384-712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Minyak Pemalam kali ini kita akan membahas terkait dengan harga minyak dunia yang turun. Harga minyak dunia kembali anjlok sekitar 5% pada Selasa dan menyentuh level terendah dalam 3 bulan terakhir, di mana penurunan ini terjadi setelah kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran dan pembukaan Selat Hormuz, di mana kesepakatan itu juga membuka bagi Iran untuk kembali menjual minyak ke pasar global. Minyak mentah Brent turun 4,21 US dollar atau 5,1% menjadi 78,96 per barrel US dollar. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate merosot 4,70 atau 5,8% menjadi 76,05 US dollar per barrel. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dosen Graduate School of International Studies, Pusat National University, yang sering disebut ekonom global, ya, Mas Dimas Harrison Kiev. Mas Dimas, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Lukman, dan pendengar RI 2 Pro Indonesia.
0: Kabar baik ya?
1: Kabar baik.
0: Ya. Ini kabar baik juga untuk harga minyak dunia yang di bawah 80 US per barrel. Yes. Nah, efek dominonya itu membutuhkan waktu lama.
1: Kalau saya melihat penurunan harga minyak dunia ini tuh sebenarnya bukan cuma sebagai isu energi ya, tapi juga sebagai isu rantai pasok global, karena minyak mempengaruhi biaya transportasi, distribusi, produksi, bahkan dengan internasional, ekspor impor kita pasti terdampak. Nah, kalau kita lihat 2 bulan, 3 bulan ke depan, mungkin masih akan belum terasa secara signifikan sih, Mas Lut, karena kan baru mulai turun ya. Sedangkan efeknya tidak bisa secara langsung merasakan kayak gitu. Pasti butuh penyesuaian. Ya kurang lebih mungkin prediksi saya salah 3 bulan. Nah, 3 bulan sampai 4 bulan lah.
0: Itu secara keseluruhan ya, di segala aspek kita atau skala sektor ya. Tapi kalau untuk harga BBM bagaimana, Mas Dimas? Karena ini yang dinanti-nanti banyak masyarakat ini.
1: Iya, jadi pertama kalau kita melihat nasional ya, kita lihat dari globalnya dulu ya kan. Jadi karena secara global nih penurunan harga minyak, jadi karena melihat risiko pasokan mulai meredah kan, makanya kita jadinya turun, dibuka nih selatnya gitu, selat Hormuznya, dan itu beberapa negara termasuk Indonesia yang bergantung ya minyaknya terhadap jalur selat Hormuz itu tentu memiliki dampak lah kalau saya bilang gitu kan, udah pasti. Nah, Indonesia sendiri kan juga punya ya minyaknya kayak gitu kan. Nah, jadi selama isu geopolitik Timur Tengah ini belum benar-benar selesai, jadi kita jangan happy boleh gitu ya, tapi jangan terlalu oh ya nih udah selesai nih gitu. Jadi tetap harus ada mitigasi resikonya. Ya kan, apalagi kita belinya pakai kurs. Nah, karena ini akan mempengaruhi minyak, harga minyaknya juga, meskipun let's say harga dolar, harga minyaknya turun mas, tapi harga dolar naik, gitu ya, menguat ya sama aja, rasa gitu kan. Nah ini yang perlu diperhatikan juga, bukan hanya soal harga minyak brandnya itu yang turun, misalnya, tapi juga harga currency dollar sama rupiahnya bagaimana, gitu. Nilai tukar rupiah kita itu kuat nggak, gitu kan? Nah kenapa saya bilang begini? Saya kebetulan tinggal di Korea, itu juga kena dampak naik mas. Ya kita bisa bilang BBM lah ya, jadi kan itu, tapi kursnya masih kuat, jadi kerasanya tuh tidak terlalu signifikan bagi teman-teman tinggal di sini yang menggunakan BBM. Meskipun tetap mereka ngerasa aduh harganya naik karena mereka tidak punya pilihan lain.
0: Tapi naiknya berapa persen? Tinggi tidak dengan Indonesia?
1: Kalau dibandingkan Indonesia, kalau karena kita ada subsidi ya, di Korea sendiri kenaikan kita, saya melihatnya sih dari inflasi ya, Korea aja ya. Korea aja di Mei 2026 itu 3,1% year on year. Sedangkan Indonesia 3,08 ya. Kita tuh lebih rendah sedikit daripada Korea. Bahkan kayak gitu. Jadi kan sebenarnya kita masih punya potensi ya. Untuk memperbaiki ini menjadi strategi-strategi langkah yang buat pemerintah kita. Bagaimana sehingga potensi atau kesempatan berdamainya Iran dan Amerika gitu ya, membuka strategi-strategi baru sehingga ekspor-impor kita berjalan dengan baik. Kemudian tentu dari transportasi, distribusi, produksi itu juga lancar. Kan dari Jakarta misalnya kita kirim ke Papua aja butuh BBM-nya bagaimana gitu kan. Belum lagi penerbangan dan lain-lain. Nah Indonesia itu kalau bisa menjadikan ini sebagai satu strategi bagus atau peluang bagus untuk merapikan ke depan-kedepannya strateginya, khususnya short term strategi ya mas, itu akan lebih baik lagi buat Indonesia. Sehingga nanti kita sebagai individu bisa merasakan dampak itu pun dalam 2-3 bulan depan tidak langsung terasa ya mas Lukman.
0: Iya. Ya, sebenarnya kalau yang dinanti-nanti masyarakat ya pertama itu BBM gitu ya, tadi kedua juga efek domino dan lainnya, karena itu langsung bersinggungan langsung dengan masyarakat. Nah tadi ya, realnya sebenarnya tidak serta-merta ketika diumumkan harga minyak dunia turun dan lalu bisa diimplementasikan ke harga pasar di Indonesia begitu ya?
1: Iya, jadi jalur dampaknya seperti ini mas Lukman. Jadi pertama, harga minyak dunia mempengaruhi biaya energi.
0: Oke.
1: Kemudian biaya energi mempengaruhi biaya transportasi dan logistik.
0: Iya.
1: Kan? Kemudian biaya logistik ini mempengaruhi biaya distribusi barangnya. Ya kan, kemudian biaya distribusi ini mempengaruhi harga akhir yang kita beli nih.
0: Iya
1: kan, jadilah itu yang kenapa ini tidak otomatis langsung kita rasakan ya, akan tetap masih sama harganya. Karena impact-nya itu tidak langsung serta-merta tadi mas. Makanya dari ini kita bisa bilang harga barang di Indonesia itu dari sisi konsumen ya, tidak hanya ditentukan oleh minyak dunia aja. Seperti yang saya bilang tadi, ada kurs rupiah, subsidi BBM-nya, kemudian kebijakan pemerintah kita, atau biaya distribusi antar daerah, bahkan harga pangan, atau cuaca, atau bahkan dari sisi pebisnisnya, pelaku usahanya, marginnya mereka mau ambil berapa.
0: Iya.
1: So, mereka beli minyak yang sebelumnya mahal. Udah
0: mahal. Dan tapi kalau pendapatan negara dari sektor migas juga tentunya jadi akan dimas ya?
1: Iya, kalau misalnya kita melihat dari misalnya pendapatan migas, ya ini lihat kan sebenarnya berkurang atau enggak, justru karena kursnya tentunya kita jadinya berkurang.
0: Iya.
1: Bukan jumlahnya, kalau secara total masih kita masih menggunakan yang sama. Jadi yang pengaruh itu misalnya saat ini yang benar-benar keras banget ya ketika kurs kita melemah terhadap Amerika gitu. Mas, itu yang ya, terlihatnya secara kasat mata ya kita jadi ini ya apa namanya, ibaratnya balance sheet negara kita dari BI jelek banget ya, padahal sebenarnya bisa jadi harganya karena harga yang bikin kita tuh jadinya melemah atau terlihatnya mengurang gitu sih.
0: Nah kalau tadi
1: jadinya gak untung gitu.
0: Nah kalau menyinggung masalah mitigasinya itu seperti apa mas Dimas? Kita tidak terlalu euforia gitu dengan penurunan harga ini gitu ya.
1: Oke, kalau menurut saya ya, kalau untuk pemerintah ya, untuk pemerintah Indonesia yang bisa dilakukan pertama tentu menjaga stabilitas harga BBM di domestik.
0: Iya.
1: Kayak gitu. Pemerintah memastikan perubahan harga minyak dunia itu tidak menimbulkan gejolak harga di dalam negeri, mas. Nah, misalnya contohnya kayak memperkecil energi, ya kan? Kemudian diversifikasi sumber impor minyaknya. Kalau misalnya cadangan kita di Indonesia tidak memenuhi kebutuhan BBM kita, konsumsinya. Kemudian energi juga tidak boleh gantung pada satu kawasan aja mas. Ya sebagai global chain studies gitu ya. Saya merasa karena energi itu riskan sekali. Saya yakin pemerintah kita pasti tahu akan hal itu, cuman ya kita lagi diskusi soal itu ya, lebih baik diversifikasi. Kemudian meskipun let's say itu udah okay, gitu ya, sudah dibuat dengan sedemikian rupa rencananya, ya kita harus menjaga nilai tukar rupiah. Mau kita diversifikasi sebagai banyak jalur satu kawasan pun, kalau harga minyak turun tapi rupiah kita melemah, manfaat penurunan harga minyak karena impor energinya itu tetap mahal rasanya mas. Kayak gitu, kita belinya tidak pakai kurs currency kita, besar tergantung terhadap lah. Nah kemudian ya memperbaiki efisiensi logistik nasional, karena kita kan kepulauan mas, dari Sabang sampai Merauke aja itu distribusinya udah nentuin harga barang banget kan. Makanya pemerintah perlu memperkuat misalnya pelabuhan kita kayak gitu kan, atau transportasi antar wilayah gitu, dan distribusi pangan kita lah. Yang terakhir mungkin penurunan biaya logistik yang kalau kita istilahnya itu last mile delivery, di mana biaya logistik satu shipment ini harganya juga bisa efisien sih, affordable gitu. Jadi berlebihan ketika biaya sebelumnya mulai turun. Kayak sekarang kan mulai tuh ambil banyak misalnya.
0: Iya.
1: Yeah. Itu sih. Mungkin yang terakhir ya mempercepat transisi energi lah ya.
0: Jadi bagaimana kalau bicara diversifikasi energi secara nasional ini? Ketahui juga kan pemerintah juga gencar ya untuk agar tidak tergantung pada BBM, terutama kendaraan dan lain-lain.
1: Bisa tadi yang pakai EV ya, yang ibaratnya electrical vehicle. Atau misalnya kita bisa mulai pakai hybrid kalau misalnya belum bisa. Nah, masalahnya tadi kalau belum bisa sampai ke transisi energi, ya kita harus bisa memastikan efisiensi logistik nasional. Bayangin kalau misalnya kita udah diversifikasi tidak pakai BBM atau solar, kita ganti misalnya pakai gas gitu kan. Kita kan ada TJ-nya, kita kan pakainya gas ya, kayak gitu, berbahan bakar gas. Itu sudah termasuk transisi energi kan mas sebenarnya, kayak gitu. Nah, apakah di pulau-pulau lain bisa juga diterapkan seperti di Pulau Jawa? Nah, ini kan pertanyaan besar juga. Kalau kita ibaratnya ganti transisi pelan-pelan tapi infrastrukturnya, let's say untuk mengisi ulang BBG-nya atau isi nge-charge baterainya tidak mencukupi, cuma saja malah jadi waste terbaru kan, jadi kelebihan baru nih buat Indonesia. Itu sih maksudnya kalau buat transisi energi. Sebenarnya sekarang menurut saya yang dilakukan pemerintah udah lebih baik. Tidak terburu-buru untuk transisi energi, hanya tadi yang bagaimana memanage ketika kurs lagi naik, harga turun, itu kan mempengaruhi sekali biaya pembelanjaannya kita.
0: Nah, ini juga kan kalau kita tahu wacana bukan kompor listrik, mungkin Mas Dimas juga sudah mendengar ya dari Kementerian SDM ini agar juga mengurangi penggunaan LPG. Ini bagaimana Mas Dimas?
1: Saya justru melihat itu menganggapnya sebagai hal yang positif ya. Karena di Korea sendiri mereka sudah beralih jadi kompor listrik semua. Kayak gitu. Cuman mungkin beberapa restoran kan bisa aja bensinnya rasanya masaknya mungkin nggak akan sama gitu. Nah, mungkin bisa jadi dari perumahan dulu yang emang kilowattnya cukup ya, bisa kita nggak tahu nih apakah kalau berhenti kilowattnya cukup gitu kan, karena pengalaman kita juga tahu lah ya, di Indonesia kita sering khawatir tiba-tiba lampu kita mati karena kilowattnya nggak cukup gitu kan. Apakah itu sudah diatasi dengan baik atau belum, kayak gitu mas. Karena saya jujur selama tinggal berpuluh tahun di Korea nggak pernah ngerasain tiba-tiba mati lampu.
0: Stabil ya.
1: Stabil. Nah, ini kan perlu mas. Kalau kita udah mau ganti transisi semua ke listrik, berarti bagaimana kita menjaga kestabilitasan listrik kita nih tanpa ada terhentinya di tengah-tengah. Paling dulu mati lampu dalam sehari nggak bisa masak nanti mas.
0: Tiba-tiba
1: kompor udah ganti, gitu kan?
0: Iya. Yang dikhawatirkan ya ketika mati listrik udah semua jadi tidak bisa masak, tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya.
1: Gitu kan. Tapi kan ini perlu nih ibaratnya negara kita bahu membahu, enggak cuma pemerintahnya ini tapi kita juga secara individu mas.
0: Iya. Setuju.
1: Secara individu. Karena kita mungkin beberapa dari kita mungkin ada yang ngerasa aduh harga langsung turun, IHSG gimana nih, saham saya gimana, kayak gitu ya mas. Ya kan, ya berarti yang kita perlu lakukan adalah bagaimana mengatur konsumsi dan keuangan rumah tangga kita, keperluan pribadi kita gitu. Ya kan, misalnya untuk transportasi, makanan, listrik atau kebutuhan pokok gitu. Jadi jangan langsung meningkatkan konsumsi hanya karena kita BBM naik turun, udah deh mulai deh naik ini lagi kayak biasa misalnya gitu mas. Sedangkan kita nggak tahu ya gitu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan stabilitas harga dengan nabung atau mengurangi utang konsumtif. Saya tuh jadi ingat waktu laporan tahun 2 tahun yang lalu yang bilang kita itu belanja konsumsi individu kita naik. Tapi kan sebenarnya di satu sisi kita itu banyak masyarakat kita tuh pakai pihak ketiga untuk bayar nanti gitu, kayak utang dulu. Nah itu kan berarti sebenarnya kenaikan tahun depannya yang ditarik ke tahun sekarang gitu mas. Nah ini yang perlu diperhatikan sama pemerintah, apakah kenaikan itu benar-benar real money atau sebenarnya itu adalah hutang konsumtif yang sebenarnya akan menjadi penurunan di tahun ke depannya gitu mas Lukman.
0: Ya, Ini menjawab untuk pertanyaan ataupun keresahan masyarakat secara luas ya, bagaimana harga minyak dunia turun, kenapa harga BBM dalam negeri tidak langsung ikut turun, karena membutuhkan proses begitu ya Mas Dimas ya.
1: Iya, betul Mas Lukman, jelas sekali ya. Apalagi kan itu butuh waktu.

0: memainkan atau memanage margin, inilah yang sebenarnya yang perlu diketahui juga oleh masyarakat. Sehingga sebagian efisiensi yang diteruskan ke konsumen, jadi daya belinya bisa lebih terjaga, pembangunan pasar juga lebih sehat. Karena dasarnya seperti ini, let's say satu perusahaan mau nurun harganya sana aja deh, gitu ya, meskipun harga minyak naik terus menerus, mereka lainnya tutup, kayak gitu. Daya pasarnya terlalu tinggi, ya kan? Sedangkan konsumen, itu diuntungkan konsumen. Tapi kan kita di sini bilangnya harus fair, karena pebisnis sendiri, pengusaha sendiri pun dia akan menjadi konsumen juga di satu sisi yang lain.
1: Iya.
0: Betul. Di rantai pasok kan ada namanya rantai pasok flow yang dari supplier ke konsumen. Jadi setiap itu kita tuh bisa jadi supplier, bisa jadi konsumen gitu. Nah itulah kenapa kok kenaikan meskipun nggak turun, kok kita nggak ikut turun sih? Malah naiknya yang cepat. Nah mereka antisipasi berapa lama nih kira-kira harga bakal naik? Let's say 6 bulan mereka bilang, satu semester. Ya mereka akan coba bagaimana mengurangi kos-kos tadi supaya tidak kebanyakan minus nanti di akhir let's say quarternya mereka atau revenue-nya mereka. At least mereka tidak minus. Kita kan mikir seperti itu. Sebenarnya lebih mempunyai dulu deh walaupun gak ada keuntungan. Kalau bisa, kayak gitu kan. Nah itu yang paling parah itu udah tuh selain minus. Lebih mempunyai aja udah, aduh gimana ya bulan depan. Kayak gitu. Soalnya akan ada cadangan. Itu kan. Yang terakhir tadi yang kedua
1: ada Pak Robert di Jakarta Barat. Seberapa besar pengaruh nilai tukar rupiah terhadap harga BBM dibandingkan harga minyak dunia?
0: Itu signifikan banget sih.
1: Iya.
0: Ibaratnya kalau kita misalnya hari ini bisa beli, saya ilustrasikan kayak kita beli sapi aja ya mas ya. Gitu. Misalnya kita hari ini beli sapi harganya $10. Terus hari ini harga $10 itu adalah 10.000. Terus waktu naik harga dolarnya, paringat yang melemah 15.000. Ya udah, kita besok-besok beli satu sapi yang sama dengan $10 udah jadi 15.000. Gitu mas. Itu ya bisa sederhananya gitu. Jadi itu sangat apa? Purchasing power kita tuh jadinya lemah banget kalau terus kita ikut melemah kalau pakai harga terhadap kurs yang saat ini dipakai untuk beli minyak tadi.
1: Baik. Gitu. Iya. Mas, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
0: Nah, Mas Dikman, terima kasih semuanya.
1: Presiden Graduate School of International Studies Busan National University, Dimas Harrison Keith, ya, kami berbincang efek domino harga minyak dunia yang turun.
2: Pro 3.

0: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Rotasi air, rotasi kehidupan. Hemat air demi masa depan bangsa.

hutan adalah paru-paru dunia. Mari selamatkan hutan, selamatkan dunia. Jagalah lingkungan demi kebaikan anak cucu kita. Karena tangis alam adalah tangis kita.

Setitik ilmu lebih berharga dibandingkan dengan setumpuk harta. Pendidikan merupakan kunci kesuksesan bagi banyak orang. Mari membangun masa depan melalui pendidikan. Pendidikan adalah jalan dan bukan suatu tujuan.

Tahukah Anda, kebersihan bukan hanya soal penampilan, tapi juga cerminan keimanan. Menjaga lingkungan tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya, merawat kebersihan diri dan sekitar adalah wujud nyata dari iman yang hidup dalam tindakan. Karena itu, mari mulai dari hal kecil, bersihkan rumah, lingkungan, tempat ibadah, dan kantor. Jadikan bersih sebagai gaya hidup, bukan sekedar rutinitas. Jagalah kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Ampana. Menyuarakan

Pernahkah kamu bertanya kenapa ya air laut rasanya asin? Air hujan yang turun ke bumi membawa garam dan mineral dari batuan dan tanah. Semua itu mengalir lewat sungai ke laut dan terus menumpuk selama jutaan tahun. Itulah kenapa air laut terasa asin. Bukan karena dicampur garam, tetapi karena alam yang bekerja.

Indonesia, dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Warisan budaya ini tidak hanya berupa tarian, musik, atau pakaian adat, tetapi juga nilai-nilai kearifan yang terjaga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Warisan budaya adalah jejak langkah sejarah yang perlu diteruskan. Dengan menghormati dan melestarikan kearifan budaya Indonesia merupakan bentuk penghargaan kita terhadap leluhur serta tanggung jawab kepada generasi mendatang.

Sopu adalah istilah sumpit pada suku Wana yang wilayah pemukimannya tersebar di Kabupaten Tujuh Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Nama Sopu juga sering digunakan untuk sumpit oleh suku Kairidaa. Alat berburu ini berbahan dasar bambu atau bulu, atau dalam bahasa Taawana adalah balo. Bambu jenis ini juga bisa digunakan menjadi tumbak dengan meruncingkan bagian ujungnya. Terkadang ada yang meyakini bahwa peralatan sopu yang disimpan lama dan berusia tua memiliki kekuatan magis, di mana pemakainya percaya sopu dapat memberi kekuatan lebih kuat dari biasanya. Jika mata sopu dilesatkan, dapat mengenal sasaran dengan tepat dan memiliki daya lesat yang tinggi.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro Software Rampana dimanapun Anda berada. Jumpa lagi saya Nisafira menemani Anda malam hari ini di Pulau Togian atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Dan tadi kita sudah dengarkan dua buah lagu untuk mengawali perjumpaan kita malam hari ini di Pulau Togian. Sudah ada Betaria Sonata dan Cici Sumiati tadi. Dan langsung saja saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Megawati di Smoli.
0: Ibu Mega di Smoli. Silakan, mau dengar lagu siapa nih Ibu Mega?
1: Meminta lagunya Emilia Contessa sayang.
0: Judulnya Inang. Apa? Inang. Oke, ditunggu lagunya.
1: Makasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mega di Sumoli sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Di belakangnya Ibu Mega saya menyapa lagi. Halo. Halo.
2: Halo RRI Ampana. Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria di Bailo Baru. Malam ini suaranya terdengar jelas nih. Ya?
2: Jelas.
0: Jelas.
2: sudah jelas ulang.
0: Aman ya. Silakan. Aman. Mau dengar lagunya siapa dan ini Ibu Ria?
2: Lagunya Poppy Mercurik, Surat Undangan.
0: Surat Undangan. Oke, ditunggu ya lagunya.
2: Oke, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria di Bailo Baru sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Di belakangnya Ibu Ria nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ya, dengan siapa di mana ini dan?
3: Dengan Om Kilus.
0: Om Kilus, silakan Om Kilus. Mau dengar lagunya siapa nih Om Kilus?
3: Lagunya Obi Mesat. Bunyikan Suara Hati.
0: Bunyikan Suara Hati. Oke. Aku andalan
3: ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Om Kilus sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Sudah ada 3 penelpon, ada Ibu Mega, Ibu Ria dan juga Om Kilus yang menemani kita di sesi pertama. Dan langsung saja kita ke lagu yang pertama dari Emilia Contessa dengan judul Inang. Selamat mendengarkan.

0: Baik, masih di Pulau Togian, pendengar, langsung saja saya ke penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama di Semarang saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Oma Jena di Pabrik Es.
0: Oma Jena di Pabrik Es. Lagi apa nih Oma Jena?
1: Lagi Badusta.
0: Badusta, belum OTW Pulau Kapuk ini ya?
1: Iya.
0: Silakan. Mau ditemani lagunya siapa dan ini Oma Jena?
1: Kau tercipta dari tulang rusukku.
0: Kau tercipta dari tulang rusukku. Oke, dicarikan ya lagunya ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Jena di Pabrik Es sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama tuh kemarin saya. Ya,
0: dengan siapa di mana?
2: Pak Nursin di Bonerato.
0: Pak Nursin di Bonerato. Silakan Pak Nursin, mau dengar lagunya siapa malam hari ini?
2: Lagunya Uje Buhari. Ustaz Uje Buhari.
0: Judulnya apa itu?
2: Judulnya Bidadari Surga.
0: Bidadari Surgaku. Oke, ditunggu lagunya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung dengan pilihan lagu dari Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Judulnya Bidadari Surgaku. Penelpon selanjutnya ada siapa di sana? Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
3: Pulang lagu lama kegemaran dari Bung Hasan di Bailo.
0: Bung Hasan di Bailo. Sehat-sehat ya Bung Hasan?
3: Sehat.
0: Sehat-sehat alhamdulillah. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Bung Hasan?
3: Judulnya saja Mbak. Antara kau dia dan aku.
0: Antara kau dia dan aku. Oke, ditunggu lagunya.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Hasan di Baiklo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, sudah 3 penelpon ya pendengar. Untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821 2850 2652 setelah 3 buah lagu berikut ini.

0: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, dan tentunya masih di Pulau Togian atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda yang menemani hingga di pukul 23:30. Untuk Anda yang masih bergabung, dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Yang lagu lama kegemaran Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin di Muara Toba. Ada apa ini Ibu Rukmin dan?
1: Non turun turu.
0: Saya kira so tidur lagi.
1: Sudah sebangun lagi.
0: Oh, sudah bangun lagi. Silakan dan. Mau dengar lagunya siapa nih Ibu Rukmin?
1: Lagunya Mayang Sari, Tiada Lagi.
0: Tiada lagi, habis berarti naupumo.
1: Naupumo.
0: Oke, ditunggu lagunya Ibu Rukmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rukmin di Muara Toba sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Belakangnya Ibu Rukmin, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
2: Pulang lagu lama kegemaran Ibu Ani.
0: Ibu Ani, Kota Mobago. Ada apa ini dan Ibu Ani?
2: Lagi sambil apa? Monitor, baring.
0: Sambil baring-baring monitor dengar-dengar lagu.
2: Iya.
0: Silakan, mau dengar lagu siapa?
2: Samping.
0: Hah?
2: Sudah handphone dua-dua di samping.
0: Sudah standby pokoknya.
2: Standby. Bukit Berbunga dari Yunisara kan?
0: Yunisara ya. Oke, dicarikan ya.
2: Oke. Salam sehat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ani. Kota Mobago sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Dan penelpon lagi. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, Ibu Lina di Pusungi.
3: Iya, betul sekali.
0: Ada apa ini, Ibu Lina?
3: Baru bangun.
0: Oh, baru bangun.
3: Ketiduran kali.
0: Sudah ketiduran tadi ya?
3: Iya.
0: Belum nyenyak kayaknya tidur ini, jadi tak bangun ulang.
3: Tadinya sudah nyenyak, akhirnya kaget dengan
0: kayaknya
3: suara orang menelpon.
0: Oh,
3: karena saya putar memang radio tadi sebelum tidur.
0: Mimpinya kayaknya ada orang bapak panggil-panggil.
3: Mau aku
0: cakap
3: dengan Mbak Yuni dan
0: gak
3: tahu Mbak Yuni ini malam dinas.
0: Oke, silakan mau dengar lagunya siapa nih?
3: Lagunya Mayang Sari.
0: Mayang Sari judulnya apa tadi?
3: Masihkah ada?
0: Oke. Ditunggu lagunya ya.
3: Iya, oke deh Mbak Yuni. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik, pendengar sudah ada 3 penelpon dan kita langsung saja ke lagu selanjutnya.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Ampana, dan di sisi terakhir perjumpaan kita malam ini di Pulau Togean, langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum, Mayuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Bapak Mahmudin di Padangloyo.
0: Bapak Mahmudin di Padangloyo, silakan. Mau dengar lagunya siapa nih, Bapak Mahmudin?
1: Lagunya Trio Amisi, judulnya Cukup Satu Kali.
0: Cukup Satu Kali dari Trio Ambisi,
1: iya.
0: Ya. Oke, ditunggu lagunya.
1: Oke, terima kasih, Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mahmudin sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang masih bergabung, saya menantikan dua penelpon lagi ya di 0821-2850-2652. Halo.
2: Assalamualaikum, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kesukaan saya, baru bangun ini.
0: Aduh, baru bangun ini. Ibu Fatma di Delima. So mengantuk ini suara. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih, Ibu Fatma?
2: Lagu Kondio, Setitik Air.
0: Setitik Air dari Kondio ya.
2: Iya.
0: Oke, ditunggu lagunya.
2: Semoga sehat-sehat, Mbak Yuni, panjang umur.
0: Insyaallah, amin. Rabbal alamin.
2: Ya, mendapat jodoh tepat.
0: Oke.
2: Okay. Bye-bye, pulang sebentar.
0: Siap.
2: Oke, dan selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatma di Delima sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik, sudah ada Bapak Mahmudin, Ibu Fatma, satu penelpon lagi. Saya nantikan di 0821-2850-2652. Baik, benar, karena sepertinya sudah tidur semuanya ya. Sudah ketiduran kayaknya. Semoga mimpi indah semuanya. Dua penelpon tadi, Bapak Mahmudin dan juga Ibu Fatma. Dan satu pilihan akan kami hadirkan untuk Anda sebagai penutup di Pulau Togean malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Ampana dari pagi tadi hingga di malam hari ini di Pulau Togean. Dan selanjutnya kami akan hadir dengan inspirasi malam, tentunya dengan lagu-lagu yang akan menemani hingga di jam 12 malam. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia.
1: Pro 4 RRI Palu.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Saran kami, dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yunisa Fira bersama rekan operator Arthur Tandipayuk mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia yang pada kembali mengantarkan acara hari ini Sabtu 20 Juni 2026 melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Ampana dimanapun Anda berada. Wasyukurillah walhamdulillah pagi hari ini kita kembali dipertemukan ya di akhir pekan Anda di tanggal 20 tepatnya di hari Sabtu bulan Juni 2020. Nah, bersama saya Nur Hayati pendengar akan menemani Anda tentunya hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita pagi ini kami akan suguhkan berbagai ragam program acara yang mana akan kami awali dengan Mutiara Pagi Katolik ya bersama RRI Pro 1 Palu, nanti akan kami hadirkan di pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian pendengar, ada Lintas Sulawesi Tengah yang bisa Anda ikuti dengan ragam informasi-informasi terupdate seputar Sulawesi Tengah bersama RRI Pro 1 Palu hingga di pukul 6.30. Kami kembali menyapa Anda nanti dengan aneka info terkini, dan di pukul 7 ada Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Dan kemudian di pukul 7.30 pendengar, kami kembali dengan informasi-informasi update lainnya untuk menemani pagi Anda yang lagi berolahraga mungkin ataupun menghabiskan akhir pekan Anda. Dan pendengar, di pukul 8 ada Warta Berita hadir dengan informasi-informasi seputar berita nasional, dan juga Anda bisa mengikuti nanti di pukul 8.30 hadir live pertandingan Piala Dunia 2026. Ada Brazil versus Haiti nanti akan hadir, dan juga dilanjutkan dengan Turki versus Paraguay. Ya, bagi Anda para pecinta sepak bola Piala Dunia, ditunggu kehadirannya. Oke, pendengar, demikian untuk informasi ragam program acara yang akan kami hadirkan di sepanjang hari Anda. Saya Nur Hayjakar yang menyampaikan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selamat berakhir pekan.
1: Tetaplah bersama kami,
2: RRI Ampana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Sajian lagu-lagu terkini dengan semua genre musik dapat terus Anda dengarkan di saluran ini. Saya, Kona Sutian Tola Sanguli, terus dengarkan RRI Ampana, radio kita Sampria.
0: Baik, pendengar, di pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah untuk menantikan Mutiara Pagi Katolik, langsung saja kita bergabung bersama RRI Persatu Palu.

0: 1.
1: Salve, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Saya juga menyapa umat Katolik di wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Secara khusus juga saya menyapa kaum muda Katolik Sevikepan Sulawesi Tengah. Senang sekali pada pagi hari ini saya Anastasia Yunianti kembali berjumpa dalam Dialog Religi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema tentang peran katekese dalam membentuk nilai moral kaum muda. Telah hadir bersama kita di studio pada pagi hari ini Bapak Billy Ngantung sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Billy.
2: Selamat pagi Ibu Yuni.
1: Apa kabar hari ini?
2: Luar biasa.
1: Puji Tuhan.
2: Iya.
1: Atas segala kasih dan penyertaannya sehingga kita berdua boleh hadir di tempat ini. Terima kasih atas kesediaannya pula untuk berkenan hadir sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Baik pendengar yang terkasih, sebelum kita memulai dialog membahas tentang tema kita pada pagi hari ini, kita mengawali segala rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari umat terkasih, kita mengambil waktu hening sejenak, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber segala hikmat dan pengetahuan, daripadamulah kami mengenal tentang Engkau yang menjadi Allah satu-satunya dalam kehidupan kami, Engkau yang menyelenggarakan kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur berkenan untuk hadir dalam acara Dialog Religi Agama Katolik. Kami akan membahas tentang peran katekese bagi kaum muda kami. Kami mohon hikmat, rahmat dan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga dalam waktu yang baik ini kami boleh memahami tentang apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua, sebagai kaum muda, sebagai tonggak gereja kami. Kami mohon berkat-Mu untuk kami semua yang hadir di studio maupun yang ada di rumah. Kiranya rahmat-Mu tinggal di dalam kami, sehingga waktu yang baik ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi hidup kami. Kami membawa dan menyerahkan pertemuan kami pada hari ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Pak Billy, pada pagi hari ini kita membahas peran katekese dalam membentuk nilai moral kaum muda. Kaum muda pada saat ini, kaum muda dalam gereja Katolik biasa disebut dengan orang muda Katolik, OMK. Teknologi yang saat ini sedang pesat dan segala sarana-sarana yang sangat sudah canggih, terkadang itu mempengaruhi mereka. Bahkan banyak kaum muda di dalam gereja itu jarang berperan aktif di dalam gereja. Itu kenapa dan apakah punya peran, katekese itu punya peran sehingga mereka memiliki semangat baru atau nilai moral yang baik untuk kaum muda gereja kita. Dan saat ini sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, karena kita membahas tentang katekese, saya bertanya kepada Pak Billy, apa sebenarnya itu katekese?
2: Baik, terima kasih Ibu Yuni dan para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa. Dan pada tema kita pada pagi hari ini sungguh sangat menarik, karena kita mengangkat tema berkaitan dengan kaum muda dan bagaimana mereka memahami akan katekese, dan mereka bagaimana mereka menjalani akan kehidupan mereka, pengajaran-pengajarannya lewat tantangan-tantangan yang seperti Ibu Yuni sampaikan tadi, dunia digital yang semakin pesat berkembangnya dan juga semakin pesat juga tantangan-tantangannya bagi kehidupan kita semua, terutama untuk para kaum muda. Nah, di sini saya coba menjelaskan sedikit apa itu katekese dalam pandangan Gereja Katolik sebelum kita jauh membahas masuk ke dalam tema kita pada pagi hari ini. Katekese dalam Gereja Katolik itu sebagai suatu upaya terstruktur gereja untuk membina, mendidik, dan menumbuhkan iman umat. Jadi perlu kita garis bawahi ketiga kata ini, yaitu membina, mendidik, dan menumbuhkan iman umat. Jadi proses ini bertujuan membawa seseorang mengenal Yesus Kristus secara mendalam serta mencapai kedewasaan iman melalui pemahaman kitab suci, ajaran-ajaran gereja, tradisi gereja, magisterium, dan lain sebagainya. Dan kalau kita kaitkan dengan peran kaum muda, ini sangat menarik sekali bagaimana katekese ini adalah untuk membina dan mendidik, karena kita tahu bersama bahwa kehidupan para kaum muda sekarang, ya kalau hanya dikasih-kasih tahu, hanya dikasih-kasih ingat, mereka hanya ya oke, tetapi untuk aplikasinya itu pasti kurang. Karena kenapa kurang? Karena tidak ada pembinaan lanjutan, tidak ada mereka pemahaman, oh ternyata gereja Katolik adalah seperti ini. Nah, kita melihat dulu kata-kata kese ini berasal dari bahasa Yunani ya. Sebagai sejarah singkatnya, kata kein yang berarti menggemakan atau menyuarakan kembali. Maksudnya adalah menjadikan sabda Tuhan, pesan-pesan Tuhan, kitab suci dalam perjalanan kehidupannya, dalam perumpamaan-perumpamaan, dalam kitab suci perjanjian lama maupun perjanjian baru, bergema dari pemberitaan kepada penerimaan pesan. Nah, adapun beberapa tujuan ya, yang pertama adalah pengenalan pribadi, membantu umat membangun relasi yang intim dengan Yesus Kristus. Yang kedua, kedewasaan iman, membimbing umat agar iman mereka matang, berbuah, dan tahan menghadapi tantangan hidup. Dan yang berikut adalah memahami ajaran, memberikan pengetahuan yang benar mengenai dogma, moral, dan tradisi gereja. Nah, bentuk-bentuk katekese bukanlah kegiatan satu kali atau selesai. Jadi kalau katekese itu berarti pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Jadi kalau misalnya seperti contoh kita pada hari ini membahas tentang katekese bagi kaum muda. Nah, mungkin berikut kalau untuk kelanjutannya, mungkin peran kaum muda dalam menghadapi tantangan misalnya. Atau materi berikut adalah kaum muda dan panggilan kehidupan mereka. Jadi walaupun ini berkelanjutan, fokus utamanya pada kaum muda, tetapi ada beberapa metode-metode yang bisa disampaikan kepada mereka. Jadi tujuan yang dilaksanakan adalah katekese ini ya, jadi yang pertama tadi yaitu bagaimana katekese ini menghadirkan pesan dari Tuhan Yesus lewat kitab suci. Nah, itu kita kembangkan lagi, kita sampaikan, kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan pembinaan, kegiatan-kegiatan lainnya, dan juga melakukan pendidikan-pendidikan apalagi kepada kaum muda, bukan hanya pendidikan di tingkat gereja tetapi pendidikan di sekolah dasar, SMP dan SMA, itu sebagai fondasi yang harus dibangun sejak dini ya. Untuk itu katekese juga ini perlu juga bertujuan kepada para guru-guru agama, bagaimana mereka juga sebagai agen-agen Tuhan Yesus untuk bagaimana mereka menanamkan akan iman ini, selain memberikan pengajaran katekese, mereka juga bagaimana berperan penting juga untuk bagaimana membangun iman anak-anak muda kita. Jadi kira-kira seperti ini dulu Ibu Yeni, untuk gambaran singkatnya mengenai apa itu katekese dalam pandangan gereja Katolik. Yeah.
1: Terima kasih Pak Billy. Jadi katekese itu adalah pengetahuan yang sesungguhnya untuk mendidik, juga untuk membina, juga untuk mengarahkan sesungguhnya hari-hari dalam kehidupan menggereja. Ya, seorang anak muda di dalam gereja tentunya dia sudah mengalami katekese atau menjalani katekese sejak dari kecil. Saat dia calon komuni pertama, di situ ada pembinaan yang terstruktur materi-materinya. Sesudah itu juga pembinaan pada saat dia sesudah komuni pertama adalah sakramen penguatan. Jadi sesungguhnya dasar-dasar dari iman menggereja itu mereka sudah miliki, tetapi dalam kehidupan nyatanya ada begitu banyak anak muda yang tidak demikian paham dengan kekatolikan. Karena pengetahuan itu menurut saya ya, pengetahuan itu akan membentuk dia bagaimana dia berpola dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mengapa katekese itu sangat penting dalam pembentukan moral kaum muda?
2: Oke, baik Bu Yun. Jadi memang benar ya, jadi pengetahuan, pembinaan itu memang sangat penting yang untuk dilaksanakan kepada kaum-kaum muda ya. Seperti tadi kalau di Katolikan biasanya itu setiap minggu ada taman minggu atau sekami. Nah, jadi seperti yang Ibu Yun disampaikan tadi memang betul ya. Jadi pembinaan itu sudah dilaksanakan sejak usia dini. Pertama-tama dan terutama itu memang dari keluarga, dan dari keluarga itu berkembang juga pembinaan di tingkat gereja lewat sekami, dan juga mungkin pembinaan-pembinaan lainnya, komuni pertama, krisma dan lainnya, dan juga mereka belajar di sekolah. Jadi secara garis besar, secara keseluruhan memang pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada kaum muda itu memang sudah sepertinya sudah disiapkan sejak dari usia dini sampai usia remaja ya. Jadi berkaitan dengan nilai moral tadi ya yang disampaikan Ibu Yuni, bagaimana pentingnya untuk pembentukan moral kaum muda ya. Jadi pertama kita melihat dulu ya. Jadi katekese ini tadi bertujuan juga untuk membantu supaya umat hidup secara sadar dan makin mendalam secara utuh ya. Dalam hal ini katekese bertujuan bukan hanya agar umat atau kaum muda dapat saling berkomunikasi dalam hal iman, tetapi juga agar umat dapat dengan lebih nyata menjalin relasi mesra dalam kesatuan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi katekese merupakan salah satu cara mengkomunikasi iman bagi kaum muda Katolik dengan tujuan mendalami iman kepercayaan sehingga tumbuh dan berkembang menjadi orang. Ya. Iman Kristiani yang baik dan mau berpartisipasi dalam kehidupan menggereja dan sosial. Jadi katekese orang muda Katolik adalah bagaimana proses pembelajaran dan pendidikan iman yang ditujukan kepada generasi muda dalam gereja Katolik, di mana katekese ini berfokus pada pembinaan dan pemahaman mendalam tentang ajaran-ajaran agama Katolik, termasuk doktrin, moral, hukum, spiritualitas. Nah, katekese ini disampaikan melalui berbagai metode yang sesuai dengan perkembangan. Jadi, adapun peran dari katekese ini untuk kaum muda, yaitu yang pertama, agar kaum muda melalui

0: universal. Inilah mengapa pentingnya katekese ya bagi pembentukan moral kaum muda. Jadi bagaimana mau menanamkan akan nilai-nilai ajaran gereja, bagaimana mau membuat anak muda ini oh mengerti, oh ternyata seperti ini kalau dalam kehidupan kita secara Katolik, hal-hal apa saja yang perlu kita laksanakan. Dan ingat, pentingnya kaum muda ini adalah bagaimana mereka memahami juga akan kehidupan mereka, bahwa sumber-sumber ajaran itu bukan hanya dari kitab suci saja, seperti ya mohon maaf mungkin dari yang lainnya, tetapi ada beberapa ajaran dan gereja yang perlu mereka pahami, perlu mereka ketahui supaya moral, supaya kehidupan mereka itu bisa selalu terarah lewat katekese tadi itu, untuk bagaimana menumbuhkan iman mereka sehingga dalam perjalanan kehidupan mereka tidak seperti orang bilang, kalau kita menuju kepada Tuhan Yesus, kita seperti berada di jalan yang lurus. Nah, diharapkan kepada anak muda ini tidak seperti tikungan-tikungan, belok sana belok sini sudah, tapi yang mau disampaikan bahwa supaya mereka fokus, tujuan kehidupan mereka adalah untuk mencapai tujuan bersama dengan Tuhan Yesus. Kira-kira seperti ya. Itu Ibu Yuni.
1: Jadi nilai-nilai moral katekese yang diajarkan itu lebih ke bertujuan bagaimana mereka menghidupi ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari.
0: Ya. Ya,
1: ketika dia mengetahui ajaran itu dan dia melakukannya bahkan menghidupi setiap hari, maka nilai moral kehidupan sehari-hari itu sudah, kekatolikannya itu sudah melekat gitu.
0: Ya.
1: Kekatolikan sudah melekat. Terus ketika dunia sekarang ya, media sosial yang ajaran-ajaran di media sosial itu kan serautan ya, ada yang Katolik, ajaran Katolik, ada juga yang ajaran Protestan dan juga ajaran-ajaran Katolik yang lain yang terkadang membingungkan pada anak-anak muda jika dia tidak kuat dengan pemahaman kekatolikan Roma kita ya. Seperti itu. Jadi bagaimana katekese, peran katekese ini membantu mereka supaya dalam menghadapi pengaruh media sosial, apa yang dilakukan, atau katekese apa yang contohnya judulnya apa atau tema tentang apa yang benar-benar membuat anak-anak muda ini menghidupi kekatolikan itu sehingga pengaruh dunia luar, ajaran-ajaran yang di luar itu tidak membuat dia goyah dengan iman kekatolikannya.
0: Baik, betul sekali yang Ibu Yuni sampaikan tadi ya. Jadi berkaitan dengan nilai moral, tantangan kehidupan, dan bagaimana cara kita untuk memberikan katekese ya kepada kaum muda kita ya. Jadi di sini saya melihat dari Kitab Hukum Kanonik Kanon 795 menunjukkan bahwa perhatian besar kepada kaum muda dengan tujuan membina kaum muda secara menyeluruh sehingga dapat mengembangkan bakat fisik, moral, intelektual mereka secara harmonis. Jadi tujuannya adalah agar kaum muda dapat memperoleh rasa tanggung jawab yang semakin sempurna dan menggunakan kebebasan mereka dengan bijaksana. Jadi dalam Kitab Hukum Kanonik ini juga secara singkat ya saya menyampaikan, kalau dilihat dari tujuannya, di situ sebenarnya memberikan kebebasan sepenuhnya ya, memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kaum muda, tetapi kebebasan dalam hal ada batasan-batasannya ya. Nah, untuk itu, untuk memahami akan batasan-batasan ataupun hal-hal apa saja yang mereka lakukan, nah, dari katekese diharapkan sikap iman yang matang dan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup itu dapat berkembang ya. Katekese memiliki fungsi sebagai pengaruh dalam membentuk karakter dan nilai moral kaum muda, terutama di tengah maraknya informasi, isu moral yang muncul di era digital. Nah, katekese kaum muda adalah cara komunikasi iman bagi OMK dengan tujuan untuk memperdalam iman mereka sehingga kaum muda dapat berkembang menjadi individu Kristiani yang dewasa, berpartisipasi aktif dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Perlu diketahui bahwa katekese bukan hanya sekedar komunikasi, melainkan lebih dari itu ya. Katekese harus membawa seseorang dalam pengalaman iman akan Yesus Kristus. Nah, sebagai ini bisa kita ambil contoh ya Ibu Yuni, dalam perjalanan kehidupan ya, terutama dalam kehidupan, kita ambil contoh saja dalam kehidupan keluarga ya. Mungkin sebentar kita akan juga membahasnya, tetapi sedikit disampaikan bahwa

0: keluarga itu memiliki peran penting ya, memiliki peran penting dalam menumbuhkan akan iman. Seperti materi mimbar agama yang beberapa waktu sebelumnya juga masih ada kaitannya dengan ini, yaitu bagaimana menumbuhkan iman anak sejak usia dini. Jadi selain katekese yang diberikan oleh para katekis, para guru agama, mungkin dari para pastor, frater, suster dan lain sebagainya, yang paling terutama adalah bagaimana dalam kehidupan keluarga ya. Karena kita lihat saja zaman sekarang, anak-anak itu banyak orang menilai itu kalau mereka misalnya ya berbuat salah contohnya. Pasti yang duluan ditanya, dari siapa anak orang tuanya? Keluarganya itu dari mana kah? Bukan kalau mereka berbuat salah dia yang ditanya, mereka sekolah di mana? Siapa gurunya? Nah, pasti tidak ada pertanyaan seperti itu. Pasti akan merujuk kepada orang tua. Makanya pentingnya katekese di dunia sekarang ini dimulai dari kehidupan keluarga ya. Jadi peran papa mama dalam membina akan kehidupan mereka itu sangat penting sekali. Nanti juga akan ditambahkan, disempurnakan juga lewat pembinaan-pembinaan katekese di gereja. Dan sebenarnya dalam tantangan dunia digital ini, hal yang positif yang sebenarnya perlu mereka lakukan adalah bukan hanya mereka scrolling bagaimana melihat status di Facebook, main TikTok dan lain sebagainya, tetapi bisa saja dilakukan seperti itu, tetapi bagaimana mau diajarkan juga supaya mereka bisa berkatekese digital ya. Itu juga yang paling penting. Jadi bagaimana mereka membuka akan situs-situs rohani, seperti ini. Nah, itu juga secara tidak langsung membantu mereka supaya mereka memahami, ternyata katekese kekatolikan itu seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Yang tidak perlu kita lakukan adalah seperti ini. Jadi memang katekese itu, pengajaran pendidikan itu memang hal yang sangat umum dan hal yang paling mutlak dilakukan oleh gereja ya, terutama gereja Katolik. Memang kalau kita lihat ya Ibu, ini memang kalau katekese ya, itu kalau dalam tanda kutip mungkin pemahaman orang lain, ini kayaknya sudah kuno. Maksudnya kenapa harus dibina terus, padahal sekarang zaman now, sudah zaman digital. Kita buka saja di Google, katekese pengertian tentang ini kita sudah dapat. Tetapi yang mau dilihat di sini, selain dari para katekis yang memberikan materi, ada contoh-contoh hidup, pengalaman-pengalaman hidup itulah yang akan dibagikan, sehingga semakin memperdalam akan iman dari para kaum muda. Jadi kira-kira seperti itu Ibu Yunia, gambaran bagaimana kita berkatekese kepada para kaum muda.
1: Ya, tadi Pak Billy sudah sampaikan tentang peran keluarga juga itu sangat sangat mempengaruhi perkembangan mereka, pengetahuan mereka dan semangat mereka untuk mau belajar. Ya, selama beberapa waktu kita sudah tua ya, pernah juga muda gitu, pernah juga ada kegiatan-kegiatan kaum muda untuk pembinaan-pembinaan. Tapi sering kali kaum muda itu sedikit peminatnya begitu, sedikit sekali peminatnya ketika diinformasikan di gereja bahwa akan ada pembinaan tentang tema sesuatu, pendalaman iman dari pastor kah, dari suster kah, dari frater gitu. Tapi minat untuk ikut ambil bagian hadir dalam pertemuan itu sering kali sedikit sekali anak muda. Contohnya di Santo Paulus Palu gitu, kaum mudanya itu banyak. Kalau hari Minggu malam itu gereja misa malam itu banyak sekali anak muda. Tapi ketika ada pemberitahuan tentang katekese, pendalaman iman tentang hal apa, kurang peminatnya untuk hadir itu. Jadi menurut saya bagaimanakah menurut Pak Billy, maksudnya apakah metode apa yang sesungguhnya yang bisa menarik mereka untuk punya kerinduan untuk berkatekese? Maksudnya ya, di media mungkin kita bisa mudah cari om Google saja langsung muncul kan tentang apa yang kita ingin cari. Tetapi sesungguhnya banyak hal yang mereka dapatkan ketika bersama-sama berkatekese bersama-sama. Karena bukan hanya pengetahuan yang didapat, tapi bagaimana nilai sosial, nilai moral kita kepada orang lain, bagaimana kebersamaan satu iman sebagai anak muda di gereja itu. tumbuh seperti itu, karena kegiatan-kegiatan gereja itu jarang anak muda yang nongol gitu, yang ada ya orang-orang tua yang sudah matang-matang yang turun gitu. Bagaimana menggerakkan kaum muda ini bukan hanya berkatekese tetapi merasa memiliki gereja ini untuk kita pertumbuhan iman itu bersama-sama seperti ini. Mungkin ada metode yang membuat mereka tertarik untuk hadir ketika ada jadwal atau pemberitahuan tentang katekese.
0: Baik Ibu Yuni, luar biasa sekali ya dialog kita pada hari ini membahas tentang kaum muda, dan betul sekali yang disampaikan Ibu Yuni tadi, ini sudah masuk ke dalam tantangan ya, tantangan dunia sekarang terhadap peran kaum muda dalam bagaimana mereka berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada di gereja ya. Jadi bukan hanya di Santo Paulus, Santa Maria juga ataupun di beberapa paroki juga kita bisa melihat ya bagaimana kaum muda itu dalam tanda kutip seperti hilang ya, seperti hilang dalam pengembangan-pengembangan atau hal-hal apapun yang dilakukan. Karena memang sedikit sharing juga ya Ibu Yuni, karena Ibu Yuni juga membuka tadi dengan sharing, jadi saya juga sedikit sharing ya. Jadi saya dulu waktu masih ikut-ikut juga dalam kegiatan kaum muda, memang kalau kita melihat ya, saya aktif di kaum muda itu dari sekitaran tahun 2000-an ya sampai 2010-an seperti itu. Itu kegiatan-kegiatan OMK itu hidup loh, jalan. Malah mereka yang memiliki inisiatif sendiri. Oh pastor, saya mau buat ini. Pastor, bisa tidak kita laksanakan ini? Atau mereka tiba-tiba sudah tampil, oh Bapak Ibu, kita dari dulu kita masih Mudika ya namanya, kami dari Mudika, Muda Mudi Katolik, mau membuat kegiatan Paskah seperti ini, kegiatan Natal seperti ini dan lain sebagainya. Itu dilakukan di saat memang ya seperti yang kembali lagi ya Ibu Yuni, jadi kembali lagi ke tantangan digital ya, karena kita ingat dari tahun 2000-an sampai mungkin 2010-an ya, peran media sosial, peran apa namanya dunia digital itu masih kurang ya, belum berkembang pesat. Jadi kegiatan-kegiatan kerohanian itu lebih diutamakan. Karena saya ingat dulu masih ya zaman masih SMS ya, belum ada kayak sekarang ya yang sudah canggih. Biasa sudah diinfo di situ bahwa kita akan kumpul jam sekian apa semua dan lain sebagainya. Jadi kalau mau dibandingkan dengan yang zaman waktu kita dengan yang sekarang memang sangat jauh sekali ya. Kalau yang sekarang ini memang hal yang justru membuat mereka seperti kurang tampil adalah itu, bahwa dunia mereka itu seperti sudah beralih ya. Sudah mereka seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sudah kalau istilahnya orang sudah lagu lama, sudah kuno itu bagaimana. Ah, saya harus di gereja terus, harus mengikuti pembinaan-pembinaan ini, saya cari saja di media sosial. Oh, mereka hari ini katekese tentang misalnya menumbuhkan iman. Ya sudah, saya cari saja di Google. Oh, ternyata ini maksudnya untuk materi menumbuhkan iman adalah seperti ini. Tidak perlu lagi saya harus capek-capek buang bensin, buang tenaga, harus ke gereja, mendengarkan pembinaan selama satu hari, sudah mengantuk, bosan. Nah, jadi itulah tantangan yang ada sekarang ini. Jadi kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa peran di keluarga, peran di kegiatan gereja, peran di sekolah itu sangat-sangat-sangat penting ya. Jadi bagaimana terutama dalam keluarga, dalam 1x24 jam kita sibuk dengan kehidupan kita masing-masing. Tetapi di sini juga mau mengajarkan bahwa kita harus menyediakan waktu sekurang-kurangnya 1 atau 2 jam untuk bagaimana kita dalam sebuah keluarga duduk bersama, sharing bersama, cerita bersama. Apalagi kalau sudah mempunyai anak-anak usia remaja ya, mulai dari 13-14 tahun ke atas. Nah, itu sangat penting sekali. Bagaimana kita mengajak mereka, "Nak, mari kita duduk dulu, tanya kegiatan kamu hari ini apa? Pelajaran di sekolah apa, teman-teman yang kamu temui bagaimana?" Nah, itu juga penting untuk bagaimana kita dari keluarga ya, kita coba menggali. Karena pasti dari situ kita akan temukan, oh ada kendala seperti ini. Oh, kenapa dia atau misalnya kita tanya, hari ini ada pertemuan OMK misalnya, kamu ada pergi? Oh, saya tidak pergi, kenapa? Nah, di situ kita mulai gali dan kita kembali dalam kehidupan katekesis seperti yang tadi, katekesis dari tingkat keluarga. Bagaimana? Oh, seperti ini kita tanamkan. Begitu juga dalam pembinaan-pembinaan sekami, kegiatan pertemuan OMK, apalagi dalam pengajaran-pengajaran agama ya, pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di tingkat SD, SMP sampai dengan SMA, itu sangat penting sekali ya. Jadi saya dengan Ibu Yuni juga sering mengajar ya untuk bagaimana anak-anak. Nah, ini juga ya istilahnya beban juga yang kita pikul dalam dunia sekarang ini, bagaimana kita membantu ya, dalam tanda kutip membantu para orang tua mereka untuk bagaimana menumbuhkan iman mereka. Dan sedikit mungkin saya sampaikan supaya mungkin ada daya tarik sendiri ya bagi anak-anak muda supaya mereka bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan katekesis di gereja, yaitu mungkin dari pemateri ataupun panitia yang menyelenggarakan bisa mengemas kegiatan itu ala-ala kaum muda ya. Tetap poin pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan iman, ada katekesis pengajaran yang disampaikan tetapi dikemas dalam tanda kutip gayanya anak muda ya. Mungkin dihadir mungkin ada lagu-lagu ataupun ada games-games ataupun ada ya lain-lain seperti itu. Jadi kreativitas ya. Jadi sekarang ya yang dituntut adalah bagaimana kreativitas dari kita para pembina, para orang tua, keluarga, kreativitas ya. Jadi jangan kita mau kalah dengan anak-anak, tapi bagaimana kita memiliki kreasi sendiri supaya anak-anak ini mempunyai dorongan yang kuat supaya mereka bisa aktif, mereka bisa ikut serta dalam beberapa kegiatan ataupun hal-hal penting untuk menumbuhkan iman mereka sehingga iman mereka tidak pernah kendor. Selalu memiliki iman yang berkobar-kobar, iman kekatolikan yang full untuk bagaimana ikut mewartakan akan sabda Tuhan. Kira-kira seperti itu. Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Billy. Saya tadi membuka tentang di Google juga ini ya, tentang ayat-ayat yang menjadi pendukung bagi kita untuk kaum muda. Ya, dalam Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Itu juga bagaimana anak muda itu tetap hidupnya bersih, hidupnya dalam moral yang baik. Jadi dengan menjaga sesuai firman yang disampaikan iya. Tuhan, sesuai ajaran-ajaran gereja. Dan ini dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Itu ayat pendukung untuk kita. Jadi katekesis itu sangat penting bagi anak muda, karena dengan berkatekesis dan mengetahui dengan benar ajaran tentang kekatolikan, tentang firman Tuhan, maka sampai tuanya pun dia akan tetap menjaga ayat itu. Seperti kita contohnya, Pak Billy juga aktif dari muda, saya pun aktif dari muda ya. Sejak dari SMA sudah mulai aktif sampai hari ini, bahkan sampai mungkin sekolah minggu, mungkin anak-anak sekolah mingguku itu mungkin sudah jadi dokter-dokter semua. Yeah. Tetapi mereka masih tetap ingat akan ajaran yang pernah kita ajarkan. Jadi kita berpengharapan bahwa melalui katekesis ini ada perubahan sikap dari jadi tidak buang percuma kegiatan itu. Dan saya juga memikirkan tentang kegiatan itu seperti Pak Billy sampaikan, harus kreatif, harus inovatif dalam mengemas acara itu, karena kaum muda itu seperti ada pepatah, tak kenal maka tak sayang ya. Ketika kita tidak pernah berjumpa dengan kaum muda yang lain, maka tidak akan memiliki rasa memiliki bahwa sesama kaum muda. Saya pun dulu pernah aktif di kegiatan-kegiatan itu karena kita ada kegiatan besar dan kita merasa memiliki di dalam kegiatan itu. Baik, waktu kita sudah mepet ya untuk pertemuan ini. Boleh Pak Billy simpulkan dari materi ini, hal apa yang apa sesungguhnya peran sangat penting katekesis itu bagi kaum muda, dan apa harapan gereja dari katekesis itu untuk kaum muda?
0: Baik, terima kasih Ibu Yuni, dan saya menggarisbawahi tadi ya, betul yang disampaikan Ibu Yuni tadi bahwa ada beberapa ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat pendukung yang cukup membantu untuk bagaimana kaum muda itu mengembangkan akan iman kehidupan mereka. Nah, jadi itulah pentingnya bagaimana katekese diberikan supaya mereka memahami akan tiga sumber utama ajaran Gereja Katolik, ya, seperti yang sampaikan Bu Yuni tadi, ada kitab suci, terus ada tradisi dan juga magisterium. Nah, jadi katekese yang diberikan oleh para katekis atau katekis dalam hal ini artinya bahwa orang yang memberikan katekese, ya, itu bisa siapa saja, mungkin dari guru agama, pastor, frater, suster dan lain sebagainya. Jadi semua kegiatan-kegiatan katekese dalam mengembangkan iman umat tidak terlepas dari tiga sumber utama gereja ini, ya. Jadi dari semua ini yang disampaikan kepada siapa saja umat Katolik, dalam hal ini konteks kita dalam pembahasan pada hari ini yaitu bagaimana kaum muda. Nah, jadi harapan-harapan gereja untuk kaum muda memang, ya, istilahnya kalau boleh mau dibilang sudah harus, ya, karena di dunia zaman sekarang ini selain kita melihat bahwa era dunia digital itu, ya, ada beberapa yang menyampaikan sih bahwa kalau dunia digital itu membawa dampak buruk bagi kehidupan anak-anak, misalnya kehidupan OMK. Tetapi kalau mereka mengikuti akan katekese-katekese yang diberikan oleh siapa saja, justru era digital ini justru menjadi langkah baru dalam kehidupan mereka untuk bagaimana mereka melakukan pewartaan lewat media sosial, ya. Jadi jangan hanya mereka mungkin hanya main TikTok hanya atau Facebook status posting ini posting yang mungkin yang tidak bagus ataupun nanti mereka posting juga hal-hal yang akhirnya membuat orang berkelahi dan sebagainya, mendingan mereka menyampaikan metode-metode katekese, ya, istilahnya dengan gaya mereka, ya. Nah, itu juga salah satu harapan gereja. Makanya kalau kita lihat sekarang itu di apalagi dalam gereja beberapa paroki itu sudah ada dibentuk tim-tim komsos, komunikasi sosial, tim komsos paroki di setiap paroki itu. Nah, itulah sebagai jembatan untuk membantu juga supaya anak-anak muda ini bisa bereksplor, ya. Bereksplor dengan bagaimana dengan pemahamannya mereka sendiri, dengan gayanya mereka sendiri, itu bisa untuk membantu pewartaan lewat media digital. Jadi selain mereka menerima akan materi-materi dalam pertemuan mungkin setiap minggu, pertemuan di sekami ataupun pertemuan di mana saja, jadi justru ini tantangan buat mereka, ya. Bagaimana mereka dengan gaya mereka sendiri, dengan kehidupan mereka sebagai kaum muda dalam mencari jati diri mereka masing-masing, tetapi dengan adanya dunia digital yang semakin berkembang lewat katekese-katekese yang diberikan online maupun secara offline, jadi mereka bisa mengeksplor, ya. Itu yang diharapkan gereja, bahwa supaya kaum muda itu berperan aktif. Kita sudah mendapatkan contoh, ya, ada beberapa tahun lalu yang Carlo Acutis sudah diangkat menjadi santo. Jadi dia itu adalah contoh, salah satu contoh yang baik untuk para kaum muda, ya. Bagaimana di dunia zaman sekarang masih ada sosok kaum muda yang berani menyampaikan akan seruan-seruan lewat digital. Itulah Santo Carlo Acutis, ya. Jadi kita tidak membahas tentang santo ini, tetapi bisa dibaca, bisa dilihat di Google dan lain sebagainya bagaimana akan kehidupannya. Jadi itu salah satu contoh, ya. Itu yang diharapkan gereja, supaya kaum muda ini tidak tenggelam, tetapi justru mereka harus bangkit, harus mereka hadir, justru mereka harus menjadi garda terdepan dalam gereja, supaya ini juga berkaitan dengan mewarisi akan iman-iman, ya. Jadi kalau zaman sekarang dengan dunia digital terputus, bagaimana kehidupan-kehidupan selanjutnya, ya. Jadi hal yang terpenting memang untuk kaum muda, saya mengajak supaya ayo kita manfaatkan akan dunia digital dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan berkatekese, pewartaan lewat media digital, dan hadirlah dalam beberapa kegiatan-kegiatan di gereja, ikut dalam pelajaran-pelajaran agama, sehingga iman kalian itu bisa terus bertumbuh dan berkembang, sehingga bisa menjawab tantangan dunia sekarang dengan kehidupan kalian sendiri, dengan pola pikir kalian sendiri, tetapi tetap jalan kalian tetap lurus menuju kepada apa yang diharapkan Tuhan Yesus dalam panggilan kehidupan masing-masing. Kira-kira seperti itu.
1: Terima kasih Pak Billy sudah memaparkan materi kita pada pagi hari ini dengan lugas. Semoga ada kaum muda yang mendengar saat ini, tergerak hatinya untuk mau belajar lebih banyak lagi tentang pengetahuan-pengetahuan gereja, yeah. Bahkan mereka menghidupi akan iman itu, bahkan menjadi memberi buah melalui kegiatan-kegiatan menggereja. Karena anak muda adalah generasi penerus dari gereja. Jika generasi penerus tidak kokoh, maka menjadi seperti apalah perkembangan gereja kita. Ya, Bapak Ibu pendengar terkasih, kita waktu kita akan segera berakhir. Namun sebelumnya, mari kita akan menutup pertemuan ini dengan doa penutup. Saya minta kesediaan Pak Billy untuk memimpin kita dalam doa penutup.
0: Oke, baik Ibu Yuni dan pendengar setia Radio Republik Indonesia, kaum muda dimanapun anda berada, kita satu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, penyelenggara kehidupan kami, kami bersyukur akan berkat pertolongan dan dalam kehidupan kami semua, sehingga pada hari ini kami boleh kembali hadir untuk memberikan katekese, memberikan masukan-masukan pengajaran yang berguna bagi kehidupan kami, terutama untuk kaum muda. Dan kami berdoa untuk semua anak-anak muda dimanapun mereka berada dalam perjalanan kehidupan mereka, dalam panggilan kehidupan mereka, dalam mereka mencari akan jati diri mereka, dalam mereka menjalani akan kehidupan ini, dan dalam kehidupan mereka untuk terus menumbuhkan iman mereka. Kiranya Bapa selalu meneguhkan mereka, mendampingi mereka, menurunkan mereka Roh Kudus, Roh Hikmat, sehingga dalam perjalanan kehidupan anak-anak muda kami, mereka boleh selalu terarah dan terfokus hanya kepada-Mu. Berkatilah seluruh perjalanan kehidupan kami, karena kami hanya memasrahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu, sebab Engkaulah Allah kehidupan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Bapak Ibu Saudara terkasih, pendengar setia Radio Republik Indonesia, terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam dialog religi Katolik yang bertema peran katekese dalam membentuk nilai moral kaum muda. Saya Ibu Yuni dan Pak Billy, ya, beserta dengan kru yang bertugas pada pagi hari ini, pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Semoga damai Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Salve.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Tidak menutup kemungkinan pada saat proses perbaikan jembatan yang retak, kami akan menutup full kembali jembatan Palu 3 tersebut.
2: Itu sasarannya itu adalah tingkat pendidikan dasar yaitu SD SMP dan tingkat pendidikan menengah yaitu SMA.
3: Harapannya juga petani, pemerintah sebenarnya mendorong adanya pelatihan-pelatihan untuk membuat pengolahan hilirisasinya, pengolahan kemiri jadi produk.
4: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Sigi, rumah rusak terdampak bencana alam gempa bumi magnitudo 6,7 mencapai ribuan unit yang tersebar di 32 desa. Balai Bahasa Sulawesi Tengah memperkuat program literasi di lingkungan sekolah dan berkolaborasi bersama komunitas untuk penguatan di masyarakat. Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 dibacakan oleh Maria Imakulata. Baik, pendengar, kami awali berita pertama. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Sigi, rumah rusak terdampak bencana alam gempa bumi magnitudo 6,7 mencapai ribuan unit yang tersebar di 32 desa. Dan sebagian masyarakat terdampak masih mengungsi secara mandiri. Berikut laporan Iketut Wiranata.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sigi terus melakukan penanganan terhadap warga terdampak bencana alam gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah itu Selasa 16 Juni 2026. Kepala Pelaksana BPBD Sigi Henry Kusuma Rombe dikonfirmasi RRI mengatakan hasil pendataan di lapangan rumah warga yang rusak dampak gempa tersebut mencapai 1.460 unit. Dari data tersebut, rusak ringan mencapai 1.100 unit, rusak sedang 110 unit, dan lebih dari 47 unit rumah rusak berat tersebar di 32 desa yang terdapat di dua kecamatan, yakni Kecamatan Palolo dan Kecamatan Nokilalaki. Dari 32 desa terdampak, dua desa mengalami rusak parah, yakni di Desa Kamarora A dan Kamarora B. Sedangkan untuk bantuan logistik, sudah cukup banyak yang masuk, baik dari pemerintah maupun dari lembaga kemanusiaan.
6: Sementara ini rumah warga yang terdampak itu secara total 1.460. Itu terdiri dari rusak ringan 1.100-an, rusak sedang 110, dan rusak berat 47. 32 desa, Pak. Sampai dengan per kemarin, ya. Warga itu lebih banyak mengungsi di pekarangan, Pak.
5: Kepala Pelaksana BPBD Sigi Henry Kusuma Rombe menambahkan, sebagian besar warga melakukan pengungsian secara mandiri di sekitar rumah. Sampai saat ini masih terjadi gempa-gempa susulan, namun kekuatannya sudah semakin menurun.
4: Pemerintah Kota Palu menyiapkan skema penutupan total jembatan Palu 3. Jika proses perbaikan retakan pasca gempa mulai dilaksanakan, saat ini akses jembatan masih dibuka secara terbatas khusus untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan pengawasan ketat personil di lapangan. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
7: Kepala Dinas Perhubungan di Sub Kota Palu Trisno Julianto menyebut, jembatan Palu 3 berpotensi untuk ditutup total apabila proses perbaikan retakan jembatan mulai dilaksanakan. Pasca diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7, jembatan tersebut sempat ditutup total sebelum akhirnya dibuka kembali secara terbatas bagi masyarakat. Meski telah dibuka kembali, kebijakan tersebut masih bersifat sementara sambil menunggu hasil kajian teknis hingga pelaksanaan perbaikan. Penutupan tersebut diperlukan agar pekerjaan perbaikan dapat dilakukan dengan aman tanpa mengganggu keselamatan pengguna jalan. Trisno menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan sementara, menunjukkan adanya penambahan retakan pada jembatan setelah diguncang gempa bumi. Namun belum dipastikan retakan tersebut mempengaruhi struktur jembatan atau tidak.
1: Tidak menutup kemungkinan pada saat proses perbaikan jembatan yang retak, kami akan menutup full kembali jembatan Palu 3 tersebut. Begitu. Jadi ada anggota memang disiapkan di sana. Nanti mungkin kita tanya teknisnya, cuman informasi yang kami terima itu yang semula sudah retak, retaknya bertambah dengan adanya gempa kemarin. Sehingga mudah-mudahan tidak mengena kepada tiang panjang gitu. Untuk hal tersebut nanti bisa tanya soal teknisnya dengan DSPU.
7: Kepala Dishub Kota Palu itu menambahkan, selama masa pembukaan terbatas, pihaknya bersama Satuan Polisi Pamong Praja menyiagakan personil di kedua sisi jembatan guna mengatur arus lalu lintas. Penjagaan ketat ini dilakukan juga untuk memastikan kepatuhan pengendara terhadap pembatasan beban tonase kendaraan yang melintas. Saat ini hanya kendaraan roda 2 dan roda 4 yang diperbolehkan melintas di jembatan Palu 3. Sementara untuk kendaraan roda 6 ke atas diarahkan untuk mengambil jalur alternatif lain demi menjaga faktor keselamatan serta mencegah perluasan retakan jembatan.
4: Pendengar, pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah dan dirasakan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Donggala, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabilota Donggala memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan normal. Direktur RSUD Kabilota Donggala, Dr. Erwin, mengatakan saat gempa terjadi, pihak rumah sakit segera melakukan langkah antisipasi untuk menjamin keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Selain berkoordinasi dengan BPBD Donggala, rumah sakit juga menyiagakan seluruh petugas medis serta melakukan asesmen terhadap kondisi pasien yang sempat dievakuasi.
8: Dan sekarang BPBD itu bangun tenda 3 untuk berjaga-jaga untuk kalau ada possible misalnya gempa susulan, terus perintah Ibu Bupati kan, kemudian listrik juga alhamdulillah aman, bangunan aman, alhamdulillah ada kerusakan, retak-retak beberapa bangunan. Kita baru asesmen besok tadi, kita fokusnya ke pasien-pasiennya kan, kita asesmen supaya bisa kembali di ruang perawatan. Pasien rentan kita cuma punya satu, pasien ICU, kan ICU di depan, ICU kita di depan. Untungnya kita punya rumah sakit kan, bukan rumah sakit bertingkat tuh, yeah. Jadi maksudnya relatif lebih mudah untuk evakuasi, mudah-mudahan lah tidak terjadi apa-apa.
4: Erwin menjelaskan saat ini terdapat 73 pasien yang menjalani perawatan di RSUD Kabilota Donggala, terdiri atas 3 pasien di instalasi gawat darurat dan 7 pasien di ruang perawatan. Ia memastikan seluruh pasien telah kembali menempati ruang perawatan masing-masing setelah kondisi dinyatakan aman. Sementara itu, seluruh tenaga medis tetap disiagakan dan terus memberikan edukasi kepada pasien agar tetap tenang serta siap menghadapi kondisi darurat apabila diperlukan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Pendengar, Balai Bahasa Sulawesi Tengah memperkuat program literasi di lingkungan sekolah dan berkolaborasi bersama komunitas untuk penguatan di masyarakat. Selengkapnya laporan Miftahul Jana.
9: Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, Syarifuddin, menilai peningkatan literasi bahasa Indonesia, khususnya di bangku sekolah, saat ini berjalan ke arah yang positif. Hal tersebut menanggapi hasil tes kemampuan akademik atau TKA yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah beberapa waktu lalu. Hasil rata-rata mata pelajaran bahasa Indonesia untuk tingkat SD dan SMP mencapai nilai 60, berada di atas matematika yang mencatat rata-rata 45. Ia mengakui, dalam beberapa tahun terakhir, skor literasi Indonesia pada Program for International Student Assessment atau PISA cukup rendah. Namun, hasil TKA menunjukkan penguatan literasi telah berada di jalur yang tepat. Dirinya menyebut, Balai Bahasa memiliki program khusus bagi seluruh satuan pendidikan dalam mengintegrasikan penguatan literasi dalam mata pelajaran di sekolah.
10: Kami ada program untuk sasaran pendidikan dasar dan menengah, yaitu mengulas buku, membaca cepat, dan membaca kritis. Itu sasarannya itu adalah tingkat pendidikan dasar, yaitu SD SMP, dan tingkat pendidikan menengah, yaitu SMA. Dan itu, di samping itu juga kami penguatan literasi. Nah, literasinya untuk mereka itu secara menyeluruh ya, bahwa kami menuntun anak-anak kita di semua jenjang pendidikan itu untuk kuat literasinya. Agar bukan saja sebenarnya di provinsi ini atau di provinsi Sulawesi Tengah, ini juga berlaku atau menjadi program balai kantor lain di provinsi lain.
9: Ditambahkan, selain program pembinaan yang menyasar siswa dan guru di satuan pendidikan, Balai Bahasa juga secara khusus menggandeng komunitas dan pegiat literasi di Sulawesi Tengah untuk menguatkan bahasa Indonesia kepada masyarakat. salah satunya dengan menyiapkan dukungan berupa bantuan pemerintah kepada komunitas tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memacu pengembangan program dari pegiat literasi, sekaligus semakin mendekatkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia ke berbagai lapisan masyarakat.
4: Pendengar, dalam mewujudkan prinsip BPJS kesehatan berbasis gotong royong, di mana yang selalu membantu yang sakit, peserta diminta tidak melakukan tunggakan iuran yang dibayar setiap bulannya. Berikut laporan Nita Surbakti.
11: Memasuki 12 tahun perlindungan kesehatan melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat diharapkan dapat terus terjadi. PPS Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu Nur Hasanah Kalaud di hadapan sejumlah media di Palu mengatakan, keberadaan BPJS Kesehatan berkomitmen memberikan kepastian bagi seluruh masyarakat yang terdaftar sebagai peserta mendapatkan layanan kesehatan maksimal. Dijelaskan, meski layanan perawatan dibedakan dalam bentuk kelas, namun prinsip penanganan tetap dilakukan sama di seluruh fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun lanjutan atau rujukan. Ditegaskan, sesuai prinsipnya, keberadaan BPJS Kesehatan memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan tanpa harus khawatir dengan biaya perawatan karena akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan indikasi medis. Lebih lanjut, Nur Hasanah menerangkan, melalui iuran seluruh peserta setiap bulannya, BPJS Kesehatan menjadi penjamin bagi peserta yang sakit, di mana sistem pendanaannya berbasis gotong royong. Prinsip ini menggambarkan masyarakat peserta BPJS Kesehatan yang sehat membantu peserta yang sakit melalui iuran yang dibayarkan setiap bulannya.
12: Asas dari program jaminan kesehatan nasional ini adalah yang namanya gotong royong peserta JKN. Jadi misalkan nih, satu orang peserta itu dia membutuhkan yang namanya operasi jantung, dan kurang lebih operasi jantung itu membutuhkan biaya sebesar 130 juta rupiah. Untuk satu orang ini bisa mendapatkan layanan operasi jantung ini, di mana misalkan dia adalah peserta mandiri kelas 3, iurannya Rp42.000, di mana pesertanya itu membayar Rp35.000 per bulan dan ada subsidi dari pemerintah. Pemerintah pusat Rp4.200 dan pemerintah daerah Rp2.800, sehingga total subsidi ini adalah Rp7.000. Masih satu orang peserta yang sakit ini, dia harus dibantu oleh kurang lebih 3.095 orang peserta sehat yang membayar iuran.
11: Menyadari keberadaan BPJS Kesehatan yang berajaskan gotong royong, PPS Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu, Nur Hasanah Kalau berharap seluruh peserta baik mandiri, peserta penerima upah maupun peserta bantuan iuran dapat membayarkan iurannya tepat waktu. Sementara terkait dengan proses klaim dari fasilitas kesehatan terhadap pelayanan yang diberikan bagi peserta, Nur Hasanah menegaskan, pihaknya akan membayarkan sesuai aturan yang berlaku dan dipastikan proses klaim dilakukan dengan cepat. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan secara maksimal tanpa adanya diskriminasi.
4: Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap pengembangan komoditas kemiri di desa Baku-Bakulu, mengingat potensinya yang begitu besar. Selengkapnya dilaporkan IKD Andika.
13: Kemiri menjadi salah satu komoditas unggulan masyarakat di desa Baku-Bakulu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Namun di balik besarnya potensi yang dimiliki, pengembangan komoditas ini dinilai masih belum mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal komoditas ini menjadi sumber penghasilan rutin bagi banyak keluarga karena memiliki biaya perawatan yang rendah dan siklus panen yang berlangsung hampir sepanjang tahun. Sayangnya, hingga kini sebagian besar petani masih mengelola kebun kemiri secara tradisional dan mengandalkan pengalaman turun-temurun tanpa dukungan pelatihan yang memadai. Salah seorang petani kemiri di desa Baku-Bakulu, Andika, mengatakan, hingga saat ini petani belum pernah mendapatkan pendampingan khusus terkait teknik budidaya, mulai dari pembibitan, hingga peningkatan produktivitas tanaman.
3: Betul-betul masyarakat ini bertani, masih otodidak, jadi sangat rugi sebenarnya. Yang saya bilang tadi, persoalan hulunya, kita masih butuh itu tadi, bagaimana menyiapkan bibit yang berkualitas, supaya nanti panennya bisa lebih meningkat lagi. Terus yang persoalan hilirisasinya lagi, kita ini kan yang tentukan harga petani kesian tengkulak. Kalau tengkulaknya beli 5.000, kita mau jual kemana? Terpaksa kita beli 5.000, makanya harapannya juga petani, pemerintah sebenarnya mendorong adanya pelatihan-pelatihan untuk membuat pengolahan hilirisasinya, pengolahan kemiri jadi produk. Kalau belum bisa mendatangkan investor, paling tidak ada pelatihan-pelatihan.
13: Tidak hanya pada aspek budidaya, Andika juga mengaku masih minim mendapatkan dukungan dalam pengembangan produk turunan kemiri yang berpotensi meningkatkan nilai jualnya. Berbagai usulan terkait pelatihan dan pengembangan komoditas kemiri, katanya, telah beberapa kali disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan maupun reses anggota legislatif, namun hingga kini belum terrealisasi secara maksimal. Dengan ini, Andika berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap komoditas kemiri, mulai dari penyediaan bibit unggul, pendampingan teknis, hingga program pengembangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
4: Pendengar, membuka bimbingan teknis BIMTEK PT KPNF 2 Sulawesi Tengah, Wakil Bupati Kabupaten Tojo Nauna mendorong peningkatan kompetensi tutor pendidikan kesetaraan di era transformasi digital.
14: Dewan Pengurus Wilayah DPW Asosiasi Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional atau ASTINA Sulawesi Tengah menggelar bimbingan teknis PT KPNF 2 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 di Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una. Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri pada kegiatan itu menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Namun menurutnya jalur pendidikan formal saja belum cukup untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam. Menurut Surya, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum yang dirancang pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan para tutor dan pengelola pendidikan yang berhadapan langsung dengan warga belajar di lapangan.
15: Melalui BIMTEK PTK PNF 2 yang diinisiasi oleh ASTINA Sulawesi Tengah ini, pemerintah daerah sangat mendukung upaya kegiatan kapasitas ini di era transformasi digital dan implementasi kurikulum merdeka berbasis pembelajaran mendalam. Saat ini para tutor dituntut tidak hanya menguasai materi, tetapi juga harus memiliki pendekatan andragogi dewasa yang inklusif, kreatif, dan berbasis pemberdayaan.
14: Wabub Surya juga menyampaikan dukungan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terhadap berbagai upaya peningkatan kapasitas pendidik non-formal di era transformasi digital dan implementasi kurikulum merdeka berbasis pembelajaran mendalam. Para tutor dituntut tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga memiliki pendekatan andragogi atau pendidikan orang dewasa yang inklusif, kreatif, dan berbasis pemberdayaan. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Pendengar, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tojo Una-Una memberi perhatian khusus terhadap layanan pendidikan keagamaan di wilayah terpencil.
16: Kegiatan pendidikan masih banyak menghadapi kendala, sehingga upaya untuk mencerdaskan kehidupan generasi muda bangsa sebagai penerus pembangunan, termasuk generasi muda Islam, juga belum merata. Di Kabupaten Tojo Una-Una misalnya, menurut Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Tojo Una-Una, Muhammad Hamdi, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah adalah kondisi topografi, di mana sebagian wilayah yang dihuni masyarakat berada di wilayah terpencil seperti desa-desa di sekitaran pedalaman Kecamatan Ulu Bongka. Bahkan wilayah-wilayah ini juga jarang dikunjungi oleh para dai atau mubalig.
17: Desa Tangki Bangke terpencil, jarang tersentuh oleh Ustadz. Daerah-daerah di sana tidak tersentuh, mengingat jarak yang cukup jauh dan sarana transportasi yang kurang memadai. Makanya kami menaruh perhatian khusus terhadap daerah-daerah terpencil ini.
16: Rendahnya layanan pendidikan dan layanan keagamaan menurut Muhammad Hamdi merupakan tantangan besar yang diperhadapkan kepada pemerintah daerah Tojo Una-Una. Sementara hal ini merupakan sebuah keharusan dan kewajiban pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk umat beragama yang taat. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Berita yang terakhir, pemerintah Kota Palu terus memperkuat pembinaan olahraga melalui dukungan anggaran bagi KONI Kota Palu. Dana pembinaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapan atlet serta mendorong prestasi olahraga Kota Palu di berbagai ajang kompetisi. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
18: Dalam momentum kepengurusan baru KONI Kota Palu periode 2025-2029, Ketua Umum KONI Kota Palu terpilih, Renol Kasrudin, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Palu atas dukungan yang diberikan dalam pembinaan olahraga. Menurut Renol, dukungan dana pembinaan menjadi salah satu faktor penting dalam mempersiapkan atlet Kota Palu menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV 2026 di Kabupaten Morowali. Ia berharap peningkatan dana hibah olahraga dapat memperkuat pembinaan di seluruh cabang olahraga, sehingga atlet Kota Palu mampu berprestasi dengan membawa nama daerah sendiri.
19: Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Berulang kali saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Palu, khususnya Bapak Wali Kota Palu dan Ibu Wakil Wali Kota yang telah selalu memberikan kita dukungan secara dana pembinaan. Alhamdulillah tahun ini tetap ada dana pembinaan untuk persiapan Porpov. Di perubahan nanti dana pembinaan lagi tetap berjalan dan kesiapan kami dalam hal untuk persiapan Porpov, entah akomodasi konsumsi sudah berjalan lagi.
18: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin mengatakan pemerintah daerah berkomit mendukung pengembangan olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, dukungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan anggaran, tetapi juga harus dibarengi dengan program pembinaan yang terarah peningkatan kualitas atlet, pelatih, serta penyediaan sarana-prasarana olahraga.
20: Jadi saya harap semua itu dilaksanakan dengan baik, karena pemerintah Kota Palu sangat berkomitmen untuk mendukung upaya pengembangan olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
18: Lebih lanjut, melalui kepengurusan KONI Kota Palu yang baru, Imelda berharap program pembinaan dapat berjalan lebih maksimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan prestasi atlet. Dukungan anggaran dan sinergi antara pemerintah, KONI, serta cabang olahraga diharapkan mampu membawa Kota Palu meraih prestasi terbaik pada ajang olahraga tingkat daerah maupun nasional.
4: Mendengar demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jobrontukahu, editor pelaksana IKD Andika. Saya Maria Imakulata bersama Irfan Maulani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
5: Sederhana, bukan?
4: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang penuh makna.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027. Target untuk tahun 2028 itu sudah bisa untuk 1 juta satuan sambungan rumah itu bisa terlaksana. Tahun 2027, jadi yang 160 ribu itu bisa melayani masyarakat.
1: Diharapkan perluasan jaringan gas CNG dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG bersubsidi, sekaligus meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 2 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah Kota Bekasi untuk mengejar kewajiban terhadap pemenuhan ruang terbuka hijau atau RTH sebanyak 30%. Berikut laporan selengkapnya Lini Kurniawati.
3: Itu harus 30 ya?
4: Idealnya
3: 30. Problemnya kita masih 15,5%.
4: Artinya masih kurang.
3: Artinya masih sangat
4: lumayan,
3: jauh sangat
4: ya?
3: Kurang.
4: Separohnya jauh. Ya, ada.
5: Komisi 2 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah Kota Bekasi mengejar kewajiban pemenuhan ruang terbuka hijau atau RTH 30%. Pasalnya saat ini luasan RTH Kota Bekasi baru 18,5% atau jauh dari kewajiban yang ditetapkan undang-undang. Menurut Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Harhari, menjelaskan untuk memenuhi kewajiban RTH 30%, pemerintah Kota Bekasi bisa secara aktif melakukan penarikan lahan, prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU yang dimiliki pengembang perumahan atau developer maupun perusahaan. Latu menjelaskan pemerintah Kota Bekasi bisa mengambil lahan PSU secara sepihak sesuai peraturan daerah atau perda terkait PSU, khususnya bagi pengembang atau perusahaan yang belum menyerahkan lahannya selama 1 tahun.
3: RTH itu kan bisa didapatkan pertama dari serah terima aset, baik komplek maupun perusahaan, perumahan atau perusahaan yang ada di Kota Bekasi. Nah, problemnya masih banyak perusahaan yang ada di Kota Bekasi maupun pemukiman yang ada di Kota Bekasi itu belum menyerahkan serah terima asetnya kepada pemerintah Kota Bekasi. Walaupun kita sudah membuat perda nomor 5 tahun 2021 terkait dengan PSU, prasarana-sarana dan utilitas. Nah, di perda itu men-state di adendumnya bahwa pemerintah Kota Bekasi bisa mengambil alih secara sepihak. Bagi para pengembang atau developer yang tidak selama setahunnya belum menyerahkan asetnya kepada pemerintah Kota Bekasi. Harapannya dengan adanya perda itu bisa memenuhi kewajiban RTH 30% yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kota Bekasi.
5: Sementara itu, salah seorang warga bernama Sasongko berharap pemerintah Kota Bekasi melakukan upaya perluasan RTH, pasalnya keberadaan RTH atau ruang terbuka hijau yang ideal memungkinkan anak-anak bisa beraktivitas di ruang terbuka hijau dengan nyaman. Selain itu, keberadaan ruang terbuka hijau juga membuat kualitas lingkungan, khususnya udara, bisa semakin bagus di Kota Bekasi.
6: Sebagai warga Kota Bekasi, tentunya kami membutuhkan ketersediaan ruang terbuka hijau ya, yang kami merasa sangat minim di Kota Bekasi ini. Dengan ruang terbuka hijau, memungkinkan anak-anak bisa beraktivitas di ruang terbuka hijau dengan nyaman. Selain itu, keberadaan ruang terbuka hijau juga membuat kualitas lingkungan, khususnya udara, bisa semakin bagus di Kota Bekasi.
5: Sekedar diketahui, sesuai perundang-undangan daerah, memiliki kewajiban memenuhi 30% luasan RTH dari total luas wilayahnya, dan sampai saat ini banyak daerah di Indonesia belum memenuhi kewajiban tersebut, salah satunya Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri UMKM Maman Abdurrahman memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas keberhasilannya memangkas birokrasi perizinan bagi pelaku usaha. Afriani Guntur melaporkan selengkapnya.
7: Sinergi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini dinilai menjadi angin segar yang mempercepat perputaran roda ekonomi daerah, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini tumbuh positif di kisaran 5,62%. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri UMKM saat menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro 2026 di Kota Balikpapan. Maman Abdurrahman menegaskan pemudahan izin, pendampingan, sertifikasi, dan perluasan akses pembiayaan menjadi 4 pilar utama untuk mendorong UMKM naik kelas. Langkah Provinsi Kaltim bersama pemerintah kabupaten kota dianggap sangat ramah terhadap UMKM dan mampu menjaga fundamental ekonomi di tengah fluktuasi pasar global.
8: Dalam konteks pemberian perizinan, pendampingan usaha, sertifikasi, dan segala macamnya, dan juga membantu mendukung akses pembiayaan baik itu full maupun non-full. Nah, ini dibuatlah menjadi namanya Festival Kemudahan terhadap dan Perlindungan terhadap UMKM. Dan ini semua yang saya luar biasa kaget, saya aku sampaikan ya apa adanya, ternyata dari laporan teman-teman pengusaha mikro kecil yang ada di Kalimantan Timur ini, pada saat mereka mau mengakses pengurusan perizinan sertifikasi sangat cepat dan mudah.
7: Senada dengan hal itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan komitmennya untuk terus memajukan pelaku usaha lokal agar mampu bersaing di kancah internasional. Salah satu bukti nyatanya adalah produk coklat asal Kabupaten Berau yang kini berhasil menembus pasar Prancis.
9: Ini produk sudah ekspornya ke Prancis. Ini adalah coklat dari Kabupaten Berau. Ini adalah bukti bahwa kepala-kepala daerah semuanya, kita semuanya sinergi untuk bisa meningkatkan bagaimana UMKM kita bisa naik kelas.
7: Manfaat dari program penyederhanaan izin dan akses modal ini dirasakan langsung oleh para pelaku usaha kecil. Salah satunya Marta, pelaku UMKM bidang kecantikan asal Balikpapan yang kini mendapatkan bantuan modal usaha ringan.
10: Kita didampingi, seperti kita ada link yang dikasih link, itu aplikasi, itu kita didata bagaimana usaha kita berkembangnya seperti apa, kita didampingi, selalu didampingi sama Menteri ke UMKM. Jadi kita sering diikutkan sosialisasi seperti ini, kan banyak hal yang dikasih tahu bagaimana cara memajukan usaha kita.
7: Melalui festival ini, ribuan pelaku UMKM di BSCC Dom Balikpapan berharap program pendampingan dan modal usaha dengan bunga ringan terus berlanjut demi menciptakan lapangan kerja baru dan mewujudkan Kaltim yang sejahtera. Dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Afriani Guntur, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemadaman listrik masih terjadi di sejumlah wilayah di Surabaya yang diharapkan PLN memberikan pemberitahuan lebih awal agar masyarakat dapat melakukan antisipasi. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
11: Pemadaman listrik masih terjadi di sejumlah wilayah Surabaya dan sekitarnya hingga Jumat 19 Juni 2026. Warga mengeluhkan minimnya informasi terkait gangguan tersebut dan berharap PLN memberikan pemberitahuan lebih awal agar masyarakat dapat melakukan antisipasi. Salah seorang warga Kenjeran Surabaya, Anita, berharap PLN menyampaikan informasi sebelum melakukan pemadaman. Menurutnya, pemadaman yang berlangsung hingga 3 jam cukup mengganggu aktivitas warga dan berpotensi merugikan pedagang.
12: Ya kalau bisa PLN itu ya ada woro-woro atau pengumuman gitu ya. Apalagi ini kan mati lampunya itu lama 3 jam. Kita mungkin kalau di rumah itu airnya pas habis atau gimana gitu ya. Mungkin ada pengumuman sebelumnya. Kalau teknis ya, kalau kerusakan teknis ya saya kurang tahu. Tapi setidaknya ada himbauan sebelumnya. Apalagi kalau yang jualan-jualan pakai freezer atau apa itu kan mati, itu kan aduh rusak semua juga ya, elektronik juga cepat rusak juga.
11: Keluhan serupa disampaikan Agung, warga Kejapanan. Ia mengatakan pemadaman tanpa informasi sebelumnya sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Agung meminta PLN meningkatkan komunikasi kepada para pelanggan saat terjadi gangguan maupun pemadaman listrik.
13: Itu emang sangat mengganggu mobilitas ya, jam 2 sampai jam 7 malam itu listrik padam, ya yang pasti ya kesulitan, mobilitas juga terganggu, gelap-gelapan juga nggak enak, apalagi tidak ada info. Biasanya kan setiap hari Minggu itu pemadaman listrik, pemeliharaan ataupun apa itu diinfo sebelumnya. Sekarang tiba-tiba lampu mati dan itu pun sering kejadian di akhir-akhir ini. Entah kenapa ya, mungkin untuk PLN ayolah diberi info dulu atau jangan sering-sering untuk lampu mati, ini sangat mengganggu ini.
11: Sementara itu, PLN masih menyampaikan keterangan yang sama terkait penyebab pemadaman yang berdampak di sejumlah kawasan di Surabaya dan sekitarnya. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Dana Puspitasari, menyampaikan PLN saat ini sedang mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan menyusul adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik. Ermina melaporkan.
2: Sebanyak 15.000 petani tambak tembakau di Kabupaten Jombang akan segera menerima bantuan pupuk NPK dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2026. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
14: Distribusi bantuan pupuk NPK bagi petani tembakau di wilayah utara Sungai Perantas, Kabupaten Jombang pada tahun ini segera direalisasikan. Program yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2026 tersebut menyasar sekitar 15.000 petani yang tergabung dalam 108 kelompok tani dan juga gabungan kelompok tani. Total bantuan yang disiapkan mencapai 350.000 kg pupuk jenis NPK untuk mendukung budidaya tembakau di lahan seluas 5.867 hektar. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan bahwa setiap hektar dari lahan tembakau diperkirakan memperoleh alokasi bantuan sekitar 60 kg pupuk NPK. Jumlah tersebut memang masih berada di bawah dosis anjuran pemupukan tanaman tembakau yang mencapai 250 kg per hektarnya. Namun, dari bantuan tersebut diharapkan mampu membantu mengurangi beban biaya produksi para petani tembakau di Kabupaten Jombang.
15: Jadi untuk total pupuk NPK yang akan didistribusikan mencapai 350 ribu kilogram. Nah, bantuan ini diperuntukkan bagi lahan tembakau seluas 5.867 di wilayah utara Sungai Berantas. Dari jumlah pupuk bantuan yang ada dan luasan sasaran tanaman tembakau, alokasinya sekitar 60 kilogram per hektar. Kalau berdasarkan data anggota kelompok tani yang masuk CPCL, petani anggota POKTAN yang dapat pupuknya itu kurang lebih 15 ribu orang.
14: Sementara itu, petani tembakau asal Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Samsul Rahman, menilai bahwa bantuan pupuk dari pemerintah memang sangat dibutuhkan untuk menopang biaya usaha tani yang terus meningkat. Ia berharap program serupa dapat dilaksanakan secara rutin dengan cakupan penerima yang jauh lebih luas, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Jombang.
16: Iya, kami berharap karena itu tidak tercover di subsidi, ya pemerintah bisa mengupayakan. Ini ada dana cukai yang aturannya memang membolehkan untuk bisa diberikan dalam bentuk bantuan pupuk. Nah, kenapa tidak? Kalau memang mau mbako menggeliat lagi, mbako besar lagi, ya itu bisa diperbesar bantuan-bantuannya itu.
14: Adapun pemerintah Kabupaten Jombang mengalokasikan anggaran sekitar 5 miliar rupiah dari DBHCHT tahun 2026 untuk pengadaan pupuk NPK berkadar klorin rendah yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman tembakau. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas hasil panen sekaligus memperkuat sektor pertanian tembakau sebagai salah satu komoditas unggulan di wilayah utara Sungai Berantas. Anu Kusuma melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Nazmi. Berikut informasi selengkapnya. Bibit siklon 92W diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Tanjung Pinang dan Padang, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi cerah berawan dan berawan di Jakarta dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Denpasar, Kupang, Sorong, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke, dan potensi udara kabur terdapat di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Di Bedah Tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki? Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu Turki diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Şurekber, Emre Belözoğlu dan Nihat Kaleci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3 setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Çalhanoğlu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Çalhanoğlu, lalu kreativitas dari Arda Güler dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah skuad Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu?

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
1: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: 103.3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Seperti biasa kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan Anda bisa berkomentar ya di 0213523172.

0: di 0213866 2375 atau di 0213844545. Di mana kita akan hadirkan nanti ya siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Brazil versus Haiti dan juga Turki versus Paraguay. Brazil versus Haiti akan berlangsung nanti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, kami hadirkan nanti ya siaran langsungnya. Sementara Turki versus Paraguay akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan dua pertandingan ini. Yang berikutnya mengenai topik perkuat nilai tukar rupiah, BI rate naik lagi menjadi 5,75%. Kemudian kita bahas juga mengenai konversi kompor gas ke listrik. Siapkah rumah tangga Indonesia? Dan juga mengenai Kemenhub memperketat inspeksi keselamatan bus selama libur sekolah 2026. Jadi duel Brazil versus Haiti akan tersaji pada pertandingan kedua grup C Piala Dunia 2026 di Lincoln Financial Field, Philadelphia pada Sabtu hari ini pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pada laga yang akan disiarkan langsung oleh kita nanti ya, Brazil mengincar kemenangan pertama. Pasukan Carlo Ancelotti saat ini menempati peringkat ketiga klasemen grup C dengan 1 poin. Sementara itu Haiti berada di dasar klasemen setelah menelan kekalahan pada pertandingan pembuka. Brasil gagal tampil meyakinkan ketika menghadapi Maroko dan bermain imbang pada laga pertama. Hasil ini menempatkan Brasil 2 poin di belakang pemuncak klasemen Skotlandia. Meski termasuk salah satu favorit juara, penampilan Brazil pada laga pembuka dinilai masih jauh dari harapan. Brazil merupakan negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar. Namun mereka belum lagi mengangkat trofi sejak menjadi juara pada 2002. Dalam 3 edisi terakhir, langkah Brazil juga selalu terhenti sebelum semifinal, termasuk gagal melewati perempat final pada 2014. Sementara Haiti menunjukkan performa yang cukup menjanjikan saat menghadapi Skotlandia pada laga pertama. Tim berjuluk Les Grenadiers itu hanya kalah 0-1 setelah kebobolan oleh gol John McGinn pada babak pertama. Sementara itu tim lainnya nanti kita akan bahas ya mengenai pertandingan antara Turki versus Paraguay. Baik, kelihatannya ada Pak Kendi di toli-toli. Pak Kendi, selamat pagi.
1: Selamat pagi
0: ya. Pak Kendi, bagaimana kabarnya toli-toli pagi ini, Pak?
1: Pagi ini toli-toli cerah, alhamdulillah.
0: Cerah cuaca ya. Mau komentar yang mana, Pak Kendi?
1: Konversi gas ke listrik.
0: Oh, mau kompor listrik. Oke, silakan komentarnya.
1: Baru bagus kemarin konversi dari minyak tanah ke gas LPG.
0: Ya.
1: Namun hari ini mau dikonversi lagi dari gas ke kompor listrik.
0: Kompor listrik, ya.
1: Sukses dan tidak terjadi kemarin dari minyak tanah wah ke gas LPG juga tidak bisa
0: mengatasi masalah.
1: Hari ini Om Rudi, itu gas LPG yang 3 kilo itu dijual eceran 60, bahkan
0: mahal sekali, Pak.
1: Iya, tapi headnya di situ cuma 30.000.
0: Jadi hampir 2 kali dari head harganya kalau begitu ya, kalau 60.000 ya.
1: Di pangkalan. Namun kan saya tidak ngerti kenapa sampai bisa ya. Gitu. Lebih mudah kita dapatkan di ecer yang ngamen-ngamen itu ketimbang di pangkalan.
0: Ya.
1: Nah, gitu. Jadi kita mau lihat seperti apa kan pembahasannya. Semoga tidak lancar-lancar saja, tidak menemui dari minyak tanah ke konversi apa gas LPG masalah juga.
0: Ya.
1: Ini gas ke kompor listrik.
0: Ya.
1: Itu aja.
0: Terima kasih banyak ya Pak Kendi ya. Pagi, Pak. Bu Indra di Cirebon, Bu Indra pagi, Bu.
2: Selamat pagi, Bu Zaini.
0: Pagi,
2: selamat
0: Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon bagaimana kabarnya?
2: Cerah
0: cuaca pagi ini ya.
2: Iya, alhamdulillah udara agak bersahabat akhir-akhir ini. Iya. kalau malam hujan dan siangnya cerah begitu.
0: Iya.
2: Iya, dan Ibu ingin seperti Pak Kendi tadi.
0: Iya. Konversi.
2: Iya.
0: Kompor gas ke listrik.
2: Iya.
0: Iya, silakan.
2: Dulu kan pernah dicoba juga Bu Zaini.
0: Iya.
2: Tapi kelihatannya
0: masih belum berhasil begitu ya.
2: Iya. Waktu Bu Indra kecil dulu kita ada juga apa kuplet itu yang dari listrik yang apa kawat yang melingkar-lingkar.
0: Iya betul.
2: Iya. Nah, tapi yang kemarin itu kan kompor listrik itu sudah digantikan dengan apa yang lebih sedap dipandang.
0: Iya.
2: Namun
0: namanya sistemnya induksi, Bu, kompor induksi listrik.
2: Oh iya, induksi jadi mengalir.
0: Lebih manis lah kelihatannya, penampakannya begitu.
2: Iya. Nah, sekarang kita saja sedang menghadapi kesulitan listrik ini, Bu. Ya.
0: Kenapa, Bu? Biar kan, di mana-mana begitu?
2: Iya. Karena katanya batu bara itu ada masalah dengan kenaikan harga. Nah, kalau malah ada joke yang bukan giliran padam katanya Riza, ini giliran nyala diubah. Nah, jadi ini kalau kita menuju listrik ini ya diperkirakan bagaimana ya? Ya,
0: kesiapan pasokan listriknya bagaimana begitu ya?
2: Ingin tahu. Iya, terima kasih
0: banyak Ibu Indra. Selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Wibi berikutnya di Makassar. Pak Wibi, pagi Pak.
3: Pagi Pak.
0: Pagi Pak Wibi. Makassar bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Wah, Makassar pagi ini cerah Pak.
0: Cerah cuaca ya. Mau komentar yang mana Pak Wibi?
3: Ya itu yang kompor listrik.
0: Kompor juga, silakan Pak Wibi.
3: Kalau kompor listrik kan berarti pakai listrik Bang ya?
0: Iya, betul Pak.
3: Nah, ada jaminan dari PLN tidak akan ada pemadaman bergilir.
0: Iya.
3: Saya dengar di Surabaya itu pemadaman bergilir. Makassar juga pernah terjadi pemadaman bergilir, Bang. Nah, kalau pemadaman bergilir, mati lampu itu bagaimana?
0: Bagaimana masaknya begitu?
3: Iya. Berpikirlah sebelum mengeluarkan keputusan.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak ya. Nah, ini memang pemerintah kembali menggulirkan program konversi dari kompor gas LPG ke kompor listrik induksi dengan target prioritas penggunaan untuk rumah tangga berdaya di bawah 900 VA. Kementerian SDM mengusulkan anggaran sebesar 815,56 miliar rupiah untuk merealisasikan transisi energi yang rencananya akan berjalan pada 2027. Program ini digadang-gadang mampu menghemat biaya jangka panjang negara menggantikan impor gas dengan pasokan listrik domestik. Nah, ini seperti apa programnya? Apakah rumah tangga juga siap? Lalu bagaimana dengan kesiapan juga pasokan listrik dari pemerintah atau PLN ya? Nanti kita coba bahas soal ini lebih lanjut. Jadi, ini juga dimaksudkan menekan ketergantungan impor LPG yang mencapai 80% dan mengurangi beban subsidi APBN yang mencapai lebih dari 120 triliun rupiah per tahun. Jadi, kebutuhan LPG kita ini memang masih dari luar negeri ya, 80%-nya. Dengan adanya konversi ini diharapkan bisa menghemat ketergantungan kita terhadap impor LPG. Ada Pak Edi di Solo, Pak Edi pagi Pak. Pagi Pak Edi. Berikutnya ke Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto pagi.
4: Selamat pagi.
0: Pak Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana terah, kabarnya Kutai Barat pagi ini?
4: Cerah pagi ini.
0: Cerah cuaca ya.
4: Terah.
0: Oke. Komentar yang mana?
4: Saya ini campuran dulu Bang ya.
0: Iya silakan.
4: 40 tahun yang lalu tuh Bang, kita pernah lolos ke Piala Dunia Bang di Meksiko 86. Tapi bukan pemainnya Bang.
0: Iya.
4: Yang lolos itu bolanya Bang. Nah itu bola kita itu dulu Menpora Abdul Ghafur tuh bangga, kita juga bangga Bang.
0: Iya.
4: Karena bolanya tuh made in Indonesia itu Bang. Dan itu Maradona ciptakan gol pakai tangan tuh Bang. Karena Tuhan katanya iya. Yang kompor listrik Bang ya.
0: Silakan.
4: Itu ini saya ini sudah ngalami berapa kali nih Bang. Mulai kayu bakar Bang ya, minyak tanah, kemudian LPG. Sekarang ini di itu lagi Bang ya, kompor induksi tadi Bang ya.
0: Kompor induksi betul Bang.
4: Selain pasokan listriknya Bang ya, ini kita nggak biasa Bang dengan apa ya, kebakaran tuh Bang, korsleting listrik. Nah itu kan bahaya juga tuh Bang, apalagi kalau di pemukiman padam. Ya, apa di pemukiman padat itu ya kan Bang?
0: Iya.
4: Jangan diremehkan juga itu kebakaran.
0: Iya.
4: Kita lihat
0: korsleting listrik LPG. Potensinya juga harus antisipasi begitu ya.
4: Iya. Kita tengok aja yang LPG 3 kg di awal-awalnya itu kan meledak semua itu Bang, karena belum terbiasa kan. Nah, akhirnya kan tidak hanya apa rumah yang terbakar tapi ada korban jiwa di situ.
0: Iya.
4: Nah, saya khawatirkan di situ tuh Bang. Cakupan korsleting listrik itu juga harus jadi perhatian pihak pemerintah ya sebelum.
0: Jadi karena ini nanti dimulai 2027 ya, berbagai antisipasi disiapkanlah dari sekarang begitu ya.
4: Iya,
0: Pak Yanto ya.
4: Antisipasinya. Oke Bang,
0: saya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Yanto. Terima kasih banyak pagi Pak Yanto. Pak Sowan di Samarinda, Pak Sowan pagi.
5: Selamat pagi
0: teman. Pagi, Pak Sowan. Samarinda bagaimana kabarnya?
5: Berawan.
0: Berawan cuaca?
5: Iya. Kemarin meledak-ledak hujan. Saya nomor dua itu ya.
0: Nomor dua silakan Pak Sowan. Ya.
5: Ini kebijakan akal-akalan ini.
0: Ya.
5: Untuk mengurangi beban dibebankan kembali kepada masyarakat. Gitu. kan kalau menambah subsidi itu kan mau menarik subsidi atau menaikkan harga, malu yeah. aja gitu loh, malu gitu loh, bukan alasannya impor dan sebagainya, enggak. Jadi itu malu aja. Jadi dipindahkannya pembayaran itu nanti kepada pembayaran listrik, kan meningkat pembayaran listrik masyarakat itu.
0: Yeah.
5: Nah itu sudah pasti. Ya daripada enggak ada kerjaan aja menteri ini. Kan bingung mencari program supaya dikatakan orang kerja, dipindahkannya begitu.
0: Yeah.
5: Kalau mau, kalau kira-kira mau membantu memindahkan ini kepada listrik, sekaligus kebantu dengan solar cell.
0: Yeah.
5: Jadi beban masyarakat itu tidak lagi menambah beban listrik, mahal loh listrik.
0: Yeah.
5: Jangan dikira katanya swasembada listrik dan sebagainya, swasembada energi. Sekaligus saja Pak Pintar, Pak Menteri Pintar itu di tambahin aja dengan solar cellnya gitu loh,
0: yeah.
5: jadi hebat. Nah itu baru hebat
0: buat solar cell sederhana lah, paling tidak di rumah tangga gitu ya.
5: Gitu kan, ya. Makasih
0: baik,
5: Menteri
0: baik.
5: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah jadi yang dimaksud dengan kompor induksi adalah jenis kompor modern yang menggunakan energi listrik dan juga memanfaatkan medan elektromagnetik untuk memanaskan peralatan masak secara langsung. Nah nanti saat dinyalakan, arus listrik melewati kumparan di bawah permukaan kaca kompor menciptakan medan magnetik. Ketika peralatan masak yang bersifat magnetis diletakkan di atasnya, medan magnet ini memicu molekul logam di dalam panci ataupun wajan, sehingga panas dihasilkan dari dalam alat masak itu sendiri. Nah, jika panci diangkat atau kompor dimatikan, proses pemanasannya otomatis berhenti seketika, membuat listrik nantinya tidak terbuang percuma. Nah, ini yang disebut sebagai kompor listrik induksi ya, yang akan digunakan dalam program kali ini. Baik, ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, pagi.
6: Selamat. Ibu sini.
0: Pagi Pak Dasrun. Purwokerto bagaimana kabarnya pagi ini Pak?
6: Kabarnya ya baik-baik saja.
0: Baik ya. Oke.
6: Okay. Paginya sudah secara pelan-pelan hampir keluar.
0: Oh, begitu ya. Mau komentar yang mana Pak Dasrun?
6: Ini pertanyaan begini.
0: Ya.
6: Ini seandainya nanti kompor listrik sudah diaktifkan, apa kira-kira? LPG dihilangkan sama sekali apa tetap
0: ya, atau bisa digunakan sebagai cadangan di rumah tangga begitu
6: ya, kadang-kadang nanti sesudahnya pakai kompor listrik berarti kan mau gak mau malah mungkin harga LPG lebih mahal lagi tuh
0: ya.
6: Ini mau tidak mau soalnya seperti dulu saja minyak tanah sebelum ada LPG kan harganya sangat murah.
0: Oh, mungkin Pak Dasrun khawatirkan jika nanti impor LPG-nya dikurangi, pasokan LPG buat masyarakat jadi berkurang, harganya jadi mahal begitu. Itu yang dikhawatirkan Pak Dasrun begitu ya.
6: Iya, okay. Ya kan mungkin kejadian seperti itu mungkin akan terjadi.
0: Iya. Ya
6: kan, sekarang minyak tanah kalau nggak salah itu 1 liter 15.000
0: ya.
6: Kalau nggak salah itu. Malahan apa namanya sudah dicampur dengan solar.
0: Ya.
6: Yeah. Itu seperti itu memang keadaannya. Mungkin ini mungkin agak ya mungkin ya seperti dulu lah.
0: Yeah.
6: Mungkin nanti seandainya aktif kompor listrik, barangkali LPG lebih mahal itu.
0: Lebih mahal ini begitu ya. Itu kuatannya Pak Dasrun ya. Baik Pak Dasrun, terima kasih banyak ya Pak Dasrun ya. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Cidar di Aceh Utara. Pak Cidar, pagi.
7: Pagi Om Denny.
0: Pagi Pak Cidar. Aceh Utara bagaimana kabarnya pagi ini? Waalaikumsalam.
7: Alhamdulillah cuacanya bagus sekali.
0: Bagus cuaca hari ini ya.
7: Sedikit mendung.
0: Oh, begitu.
7: Ini Om Denny ini ya. Kita di Aceh Utara sudah semenjak tanggal 15 sampai sekarang ini enggak bisa mencor 23 ini Om Denny.
0: Oh, coba nanti kami sampaikan kembali ya Pak ke bagian teknis ya.
7: Ini apalagi pala dunianya ini enggak bisa mencor ya.
0: Baik.
7: Ini kan hari apalagi topik ini enggak tahu topik apa lah hari pokoknya
0: yeah.
7: saja lah perkembangannya. Pokoknya ini tolong Om Denny ini.
0: Baik Pak Cidar. Ya.
7: Tolong nanti apalagi ada bola ini enggak
0: bisa mencor di Om. Baik Pak Cidar.
7: Tunggu.
0: Terima kasih banyak Pak Cidar. Waalaikumsalam. Pak, oh ada Bu Yanti ya di Toli-Toli. Bu Yanti, pagi.
8: Iya, halo, selamat pagi.
0: Pagi.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu Yanti. Bagaimana kabarnya Toli-Toli?
8: Baik,
0: alhamdulillah ya?
8: Sehat. Suasana cuaca cerah, alhamdulillah.
0: Ya. Mau komentar yang mana?
8: Itu rame-rame penggunaan
0: kompor listrik,
8: kompor induksi ya.
0: Iya, kompor induksi.
8: Kalau kami ya setuju aja ya, yang pasti pemerintah lebih tahu ya kebijakannya seperti apa, bisa mengurangi pembiayaan negara, ya itu lebih baik. Kalau misalkan yang pasti sudah dilakukan peninjauan ya, dilakukan riset, itu lebih baik. Kita masyarakat setuju, ngikut-ngikut aja. Terus Piala Dunia, Bung Eni, kami mengharapkan ya, kami pendengar Satya Pro 3, ini kan adanya di Pro 3 aja kalau mau dengar itu ya, Piala Dunia. Biasanya tuh kalau sudah mau Piala Dunia, di sini di Pro 1 tuh yang tayang sesaat sebelum itu, Pro 3-nya menghilang, begitu.
0: Oh, begitu.
8: Jadi kita berharap semoga Pro 3 nggak menghilang deh, karena kita dengan teman-teman itu sudah sepakat itu Pro 3 nggak boleh hilang dari provinsi itu ya. Kita nggak boleh, kita malas untuk pindah-pindah. Jadi, aduh, sesat saja kalau Pro 3 hilang, aduh, kita galau semuanya.
0: Yeah.
8: Apalagi teman-teman disabilitas itu ya. Oke, itu aja Bu.
0: Baik, terima kasih banyak, Mbak Yanti.
8: Terima kasih banyak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Rifanto di Bualemo, Gorontalo. Pak Rifan, pagi Pak.
9: Ya, pagi.
0: Pagi Pak Rifan. Bagaimana kabarnya Bualemo, Gorontalo pagi ini?
9: Bualemo itu, alhamdulillah cuacanya lagi sejuk.
0: Lagi sejuk ya.
9: Sepi gitu Mas ini.
0: Kenapa sepi Pak?
9: Tapi pada masyarakat itu berkunjung ke lokasi pembukaan PENAS hari ini.
0: Oh, begitu.
9: Jadi kan seluruh Indonesia, provinsi seluruh Indonesia itu kumpulnya di Gorontalo.
0: Iya.
9: Yeah. Gitu, Pekan Nasional Tani dan Nelayan itu kebetulan untuk hari ini pembukaan itu akan dibuka langsung oleh Bapak Wakil Presiden.
0: Iya.
9: Yeah.
0: Terus mana yang ini komentari, Pak Rifan?
9: Yang nomor 3 itu Mas.
0: Nomor 3, ya silakan komentarnya. Ya.
9: Ini tentang kompor listrik ya.
0: Iya betul
9: ini.
0: Pak.
9: Nah, kita dulu ya, dulu itu sebelum ada gas kita pakai minyak tanah.
0: Ya.
9: Kompor pakai minyak tanah kan itu lama ya.
0: Iya.
9: Kemudian juga minyak tanah itu, waktu itu terhitung murah harganya dan mudah untuk didapat. Kemudian dialihkan lagi kan, dikonversi dari tanah ke gas gitu. Jadi ini kayaknya butuh proses ya, butuh apa ya, sosialisasi ke masyarakat kayak gimana. Terus juga kan ketika kita saat ini sudah menggunakan gas LPG, minyak tanah itu sudah langka, jikalaupun ada harganya mahal gitu. Nah, ini lagi mau di apa, dikonversi ke listrik gitu. Takutnya kita sudah pakai yang listrik, gasnya mahal ya.
0: Yeah.
9: Kemudian susah untuk didapat gitu. Jadi ada kekhawatiran sih dari masyarakat itu sendiri.
0: Yeah.
9: Tapi yang pastinya apapun itu aturan yang diterapkan oleh pemerintah, kita masyarakat yang ada di bawah ikut aja gitu.
0: Yeah.
9: Yang pastinya butuh sosialisasi dulu ya. Ke masyarakat agar tidak ada yang namanya ketakutan gitu kan, penggunaan awal kayak gimana gitu.
0: Yeah. Aja terima sosialisasinya harus dikuatkan ke masyarakat begitu.
9: Betul,
0: ya
9: ya
0: yeah. Ya baik kalau begitu Pak Rifan, ya, terima kasih banyak Pak, selamat pagi Pak Rifan.
9: Pagi.
0: Kita beralih sejenak ke informasi dari tim liputan kami ya, di mana peneliti menemukan adanya 200 situs prasejarah di Kepulauan Waigeo Raja Ampat. Berikut informasinya Fadli Ramadan.
10: Antropolog Balai Pelestarian Kebudayaan Papua Barat Daya Abdul Razak Macak menyebutkan bahwa ada sebanyak 200 situs prasejarah di wilayah Pulau Waigeo, Kabupaten Raja Ampat. Situs yang ditemukan antara lain lukisan cadas atau rock art, gerabah, keramik, dan sisa arang. Hal tersebut disampaikan Abdul Razak yang juga merupakan pamong budaya ini saat kunjungan ke Kabupaten Raja Ampat. Abdul Razak menyampaikan bahwa ada penemuan yang usianya antara 50.000 hingga 55.000 tahun berupa sisa arang yang digunakan manusia pada masa lampau. Sisa arang ini ditemukan di Gua Mololo, Distrik Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, di kedalaman 2 meter di dalam tanah. Untuk lukisan cadas, kata Abdul Razak, ditemukan di beberapa lokasi Pulau Waigeo seperti Teluk Kabui, Asukweri, Abidon, Lopintol, Warimak, Pulau Bio, dan Arawai. Di Teluk Kabui sendiri ada 5 titik gambar cadas yang ditemukan di dinding-dinding goa berupa gambar perahu dan gambar simbol-simbol tiga jari. Hingga kini usia gambar cadas di goa di Kepulauan Waigeo belum diketahui usia budaya dan artinya, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Antropolog lulusan Universitas Cendrawasih ini mengimbau dan mengajak agar masyarakat sekitar situs-situs prasejarah tersebut untuk menjaga dan jangan melakukan perusakan. Pasalnya, lokasi situs yang dekat dengan perkampungan terancam dengan aksi vandalisme oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga bisa merusak nilai sejarah penting para leluhur.
11: Tapi timun aktivitas kami yang ekskavasi di Gua Mulolo itu, itu dari temuan arang, jenis arang, itu setelah uji karbon itu umurnya yang tadi 50 sampai 55 ribu tahun yang lalu, bukan gambar cadasnya. Oh. Kalau gambar cadas sendiri belum ada dating di, ya saya kurang tahu, ya, Teluk Kabu itu untuk gambar cadas itu ada sekitar, ya 5 titik plus satu penguburan sekunder. 5 titik ini itu untuk gambar cadas, ada yang putih, hitam, dan merah. Yang merah ini yang agak sedikit ya beda dengan yang lainnya karena dia ada di posisi yang cukup tinggi, kemudian hanya mengangkat bukan 5 jari, gambar manusia bukan 5 jari, tapi hanya justru 3 jari yang diangkat.
10: Temuan soal gambar cadas dan gerabah pada masa prasejarah ini semakin membuat menarik posisi Kabupaten Raja Ampat untuk penelitian lebih lanjut terkait teori migrasi manusia modern. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia. Jaringan Berita Nasional.
0: Dalam warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan, kita dukung. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan, kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap